0: Jadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI akan menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti, karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat bayar-bayar lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah terkait.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DBI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.

0: Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
2: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
4: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
6: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal

maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari

sepeda motor. Kami imbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satreskrim Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh

30 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup portal berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Woi, maju, maju, transit, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaysia Menyapa Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa masih tingginya kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah. Dari catatan Kementerian Sosial, ada 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yakni bantuan diterima masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima. Dan di Surabaya misalnya ada sekitar 25.000 kepala keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos, sehingga datanya perlu dikoreksi. Dan ini menjadi temuan pada bulan Juli 2026 yang lalu. Dan juga pemerintah sempat mendorong penerapan e-government, khususnya dalam sistem perlindungan sosial. Kita akan berbincang bersama tenaga ahli Menteri Sosial, ada Pak Andi Kurniawan. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Andi, gimana nih? Masih ada data yang tidak sesuai atau penerima yang dianggap tidak lagi layak untuk menerima bantuan sosial. Di mana sih persoalannya kembali?
2: Ya, jadi ini sebenarnya berujung dari kejujuran kita, arahan Presiden bahwa Inpres nomor 424 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi memandatkan bahwa kita menggunakan single data. Dan hari ini single data itu sudah ada, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Sebelum ini, basis data yang digunakan adalah DTKS. Apa perbedaannya DTSN dengan DTKS? Kalau dulu ketika pakai DTKS, kita tidak mengenal desil. Artinya tidak ada tingkat kesejahteraan yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Hari ini di DTSN kita menggunakan pembagian klaster orang seluruh Indonesia dengan menggunakan desil sesuai dengan peringkat kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Sehingga ketika dulu kita tidak menggunakan desil dan hari ini kita menggunakan desil, akhirnya kita menemukan bahwa data penerima bansos yang lalu-lalu itu banyak mereka mendapatkan bansos yang posisi desilnya di atas desil 4, di atas desil 5, atau bahkan ada yang berada di desil atas atau 6, 9, 10, itu masih kita temukan. Di awal-awal tahun kita menggunakan DTSN, kita menemukan itu.
1: Okay.
2: Maka arahan Presiden, tertibkan, harus tepat sasaran. Menteri Sosial bersama BPS berkomitmen bahwa itu harus kita bersihkan. Dari situlah sebenarnya ketidaktepatan sasaran yang dinilai hari ini itu berawal dari komitmen kita untuk membenarkan data, komitmen kita untuk memperbaiki data, dan semakin digunakan pasti data itu akan semakin tepat sasaran. Nah, hari inilah yang momen itu kita menggunakan bersama. Jadi seperti itu awal ketidaktepatan sasaran itu, Mbak.
1: Oke, berarti kan kalau kita lihat ya, ini ada pembaruan data berkala yang tidak berjalan dengan baik. Biasanya pembaruan ini secara real time itu setiap berapa waktu sekali sih, Pak Andi?
2: Justru baru terjadi pembaruan data itu di era sekarang.
1: Dari awal terakhir kapan?
2: Awal dulu tidak pernah ada pembaruan data. Hari ini setiap bulan kita melakukan pembaruan data. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional itu merupakan penggabungan dari DTKS miliknya Kementerian Sosial, Reksosek yang dulu dibangun oleh Bappenas bersama BPS, dan juga P3KE yang dulu dipegang oleh Kemenko PMK. Nah, data-data itu basis input datanya adalah data tahun 2022 khusus untuk yang Reksosek. Artinya, kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2022 kita gunakan untuk memproyeksi atau memprediksi kondisi sosial ekonomi masyarakat hari ini. Itu sudah tidak relevan. Oleh sebab itu, DTSN hari ini kita lakukan pemutakhiran hampir setiap bulan, tetapi ditetapkannya setiap 3 bulan. Sehingga sebelum penyaluran bansos, ada DTSN baru dengan tingkat kesejahteraan baru hasil pemutakhiran. Dari mana pemutakhiran itu? Dari banyak kanal. Yang pertama, jalur partisipasi. Masyarakat bisa langsung melakukan pemutakhiran. Ada cek bansos, di situ ada usul, ada sanggah.
1: Okay.
2: Bisa mengusulkan dan bisa melakukan sanggah.
1: Okay.
2: Jalurnya
1: ini kan mungkin ya. Sebelum diteruskan Pak Andi, yang ingin saya tanyakan, kadang masih ditemukan kerabat perangkat desa, karena ini kan yang menginput datanya kadang petugas juga ya, atau kerabat dari petugas begitu, yang ternyata masih mendapatkan bansos. Nah, bagaimana Kemensos mengaudit integritas pengusulan data dari tingkat desa maupun kelurahan?
2: Oke. Data sosial ekonomi itu variabelnya banyak. Yang menginput memang perangkat desa. Kalau itu berasal dari usulan desa, masuknya dari usulan desa. Kalau berasal dari usulan mandiri, yang menginput langsung dari masyarakat. Basisnya adalah pengakuan. Apa yang bisa membuktikan bahwa data yang diinput itu benar dan data yang diinput itu salah? Pertama, kita bisa melakukan cross-check via data administratif yang hari ini sedang dikerjakan melalui Perlinsos. Jadi Perlinsos digital itu akan sangat mengurangi ketidakintegritasan operator data maupun ada orang-orang yang coba untuk mengusulkan datanya dengan data yang disalahkan, itu sangat dikurangi. Kenapa? Karena menggunakan Perlinsos digital itu, kita bisa mengkonfirmasi kebenaran langsung kepada sumber data. Contoh, saya mengusulkan bansos, tapi ternyata saya punya mobil. Apakah orang itu bisa bohong? Nggak bisa bohong, karena kita sudah bisa konfirm langsung ke Samsat. Dia mengusulkan bansos, tapi ternyata dia punya tanah. Kita bisa langsung cek dengan BPN, bahwa si orang ini punya tanah. Dia mengusulkan bansos, tapi rekening konsumsi listriknya di atas 7.000 watt. Dia tidak bisa dapat. Itu cara kita melakukan konfirmasi apakah usulan-usulan itu bohong atau tidak. Jadi, di era Pak Presiden ini, Perlinsos digital diterapkan untuk memastikan ground truth datanya bersumber dari instansi yang benar. Bukan berdasarkan pengakuan dari masyarakat atau

0: Demikian penyampaian Warta Berita Nasional Program 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Langgur. Ya pendengar, kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di Pro 1 RRI Langgur. Untuk Anda yang masih saja menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya. Di pagi ini senang sekali bersama saya Tuti Lontor dan operator studio, yaitu operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar saudara kita semua yang ada di Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Moga-moga kita semua di hari yang barokah ini, di hari Jumat ini, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita dengan sehat walafiat ya. Jika kita sakit maka tidak melaksanakan aktivitas kita, tetapi insya Allah di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang banyak-banyak juga untuk kita semua. Di hari ini semoga kita bisa memenuhi kebutuhan kita, dan kami berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di Pro 1 RRI Langgur. Kami juga akan ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dimanapun Anda berada di Pro 1 RRI Langgur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube.

Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larful Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, loko buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya enggak apa-apa. Lego di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah, akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, Letnan Kolonel Pasukan Firasat Amansyah, Komandan Lanud Dominikus Dumatubun, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia. Langkur dimanapun Anda berada, kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan satu informasi, HUT Provinsi ke-81, Gubernur Satukan Kekuatan Bangun Maluku.

Gubernur Maluku Hendrik Lewirisang mengajak seluruh masyarakat menyatukan langkah, kekuatan, dan potensi untuk bersama-sama membangun Maluku yang lebih maju dan sejahtera. Ajakan itu disampaikan Gubernur saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku di Lapangan Merdeka Ambon. Ia menegaskan pembangunan Maluku membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku juga harus menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama menatap masa depan. Ia mengatakan tema HUT ke-81 Provinsi Maluku, Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah, dan pembangunan daerah. Gubernur menilai persatuan menjadi kekuatan penting bagi Maluku yang memiliki keberagaman pulau, budaya, adat istiadat, dan tradisi. Perbedaan, kata dia, harus dikelola menjadi kekuatan untuk membangun daerah.

Selain memperkuat persatuan, Gubernur mendorong Maluku menjadi provinsi kepulauan yang maju, produktif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi wilayah dan sumber daya alam, menurutnya harus dikelola untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Ia menyebut sejumlah agenda strategis yang perlu dikawal bersama seperti pengembangan Blok Maselang, penyelesaian bendungan Waiapu, Maluku, dan perjuangan RUU Daerah Kepulauan serta hilirisasi sumber daya alam. Gubernur juga mengingatkan pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan manusia harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan Maluku. Ia meminta generasi muda Maluku dipersiapkan agar mampu mengambil peran dalam menentukan masa depan daerah. Anak-anak Maluku, kata dia, harus menjadi bagian dari pelaku pembangunan. Gubernur juga meminta agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program pemerintah harus memiliki hasil yang jelas dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Gubernur menyebut kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antar wilayah, keterbatasan konektivitas dan kapasitas fiskal masih menjadi tantangan pembangunan.

Tantangan yang harus dihadapi. Ia menegaskan seluruh masyarakat Maluku dari berbagai wilayah dan latar belakang memiliki tanggung jawab yang sama untuk menentukan masa depan daerah. Gubernur kemudian mengajak masyarakat agar generasi saat ini tidak hanya menikmati hasil perjuangan para pendahulu, tetapi juga meningkatkan warisan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ajakan untuk memperkuat persatuan juga disampaikan Wali Kota Ambon, Modewin Watimena, dalam momentum HUT ke-81 Provinsi Maluku. Menurutnya, persatuan menjadi modal penting bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Modewin mengingatkan perbedaan maupun persoalan yang muncul akibat ulah segelintir orang tidak boleh mengikis semangat kebangsaan masyarakat Maluku. Ia mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga kebersamaan dan tidak mudah terpecah oleh berbagai persoalan. Menurutnya, pembangunan Maluku membutuhkan tekad dan keterlibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, semangat kebersamaan harus dijaga agar setiap daerah dapat bergerak dalam arah pembangunan yang sama. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra, menilai semangat kebersamaan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk sinergi pembangunan antar daerah. Ia mendorong pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota memperkuat kolaborasi, terutama untuk menjawab persoalan konektivitas di wilayah kepulauan. Menurut Rumra, karakter geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau membutuhkan pola pembangunan yang memperhatikan kebutuhan setiap daerah secara setara. Mantan anggota DPR Provinsi Maluku itu menilai pembangunan di Maluku juga perlu disesuaikan dengan karakter wilayah kepulauan. Menurutnya, pendekatan pembangunan yang lebih banyak berorientasi pada wilayah daratan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat antar pulau. Karena itu, ia menekankan pentingnya penyediaan secara sarana transportasi laut dan infrastruktur penyeberangan sebagai penghubung utama antar wilayah di Maluku.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Merdeka adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Kini saatnya kita melanjutkan kisah itu dengan tekad dan tindakan nyata. Kemerdekaan bukan hanya sejarah, tapi amanah. Tugas kita bukan sekadar mengenang, tapi mewujudkan cita-cita para pahlawan dengan terus berkarya untuk bangsa. Mari jadikan kemerdekaan sebagai kekuatan untuk terus maju tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa. Perjuangan belum selesai. Dari medan perang ke medan pembangunan, semangat kemerdekaan harus tetap menyala dalam setiap langkah kita. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

0: Actual.
1: Perubahan APBD SBT, P3K dan Pilkades jadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memastikan kebutuhan P3K dan pelaksanaan Pilkades menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, pemerintah daerah akan melihat kemampuan keuangan daerah sebelum menentukan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Fahri, perhatian terhadap seluruh ASN penting untuk menjaga motivasi dan meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas pemerintah. Terkait kemungkinan pemberian tambahan penghasilan pegawai, Bupati belum dapat memastikan kebijakan tersebut karena masih mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Ia menyebut ruang fiskal yang tersedia menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum pemerintah memutuskan pemberian TPP. Bupati menegaskan keputusan mengenai kebutuhan anggaran ASN nantinya harus dibahas bersama DPRD melalui perubahan APBD. Sementara untuk Pilkades, Bupati mengakui pemerintah telah menerima aspirasi masyarakat agar pemilihan kepala desa segera dilaksanakan. Ia juga menyatakan keinginan agar agenda tersebut dapat direalisasikan secepatnya. Meski demikian, pelaksanaan Pilkades tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah masih akan menghitung kebutuhan pembiayaannya sebelum mengambil keputusan. Ia menegaskan seluruh kebutuhan dalam peraturan APBD harus diperhitungkan secara matang agar tidak membebani kemampuan keuangan daerah.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar. Ya, kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi, saatnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Rauda Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan ke ruang dengan Anda lagu-lagu religi. Dan saatnya kami akan bergabung dengan tim siaran luar. Ya, pelaksanaan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Raudah, Kabupaten Maluku Tenggara.

0: 17 tahun. Tinggal alat yang benar.
1: Hari pertama, Bu.
2: Iya, Pak.
1: Lantai 12.

0: الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والإحترام أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام والأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة الزوج الأرحام قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala nikmatnya dan sebagai bentuk syukur serta terima kasih atas segala anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam yang terus melekat dalam jiwa dan jiwa kita sehingga bisa terus istiqomah beribadah dan bermunajat kepadanya. Semoga ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan terbaik sepanjang masa bagi kita, baik dalam berbuat, bertindak maupun berucap. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebagai khatib pengganti di Jumat ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjauhi apa yang dilarangnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Caranya adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan sangat penting untuk kita terus lakukan dalam setiap harinya, sebab ia menjadi barometer keselamatan setiap manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa hanya ketakwaanlah yang akan menjadi bekal terbaik untuk kita bawa menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Harus diakui bahwa manusia cenderung ingin mendapatkan kebaikan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Akhlak demikian menjadi fitrahnya setiap manusia. Kefitrahan tersebut menjadi hilang karena ketidakmampuan mendengar dan melihat setiap kebenaran. Pada tingkat yang lebih ekstrim, ada beberapa rasul yang menjadi korban pembunuhan oleh umatnya sendiri. Sejarah menunjukkan fase setelah Masehi, bangsa Arab yang mendiami Makkah tumbuh menjadi negeri yang maju dalam perdagangan. Tetapi akhlak manusia satu ini semakin jauh dari fitrah. Persia dan Romawi yang mengapit Makkah malah lebih buruk daripada itu. Di sini peperangan antara cucu Adam kerap terjadi. Siapa yang kuat dia akan berkuasa, dan yang berkuasa akan terus menginjak ke bawahnya. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kehadiran seorang rasul yang istimewa sebagai penyeru terakhir untuk seluruh alam. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah yang beliau imban sungguh benar sangat besar tantangannya. Beliau memikul tanggung jawab yang besar untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tugas yakni sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, yakni innama buistu liutammi makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyaral muslimin, pelaksana salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mempersiapkan Rasulullah menjadi insan yang kamil. Karena tanggung jawab yang sedemikian besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang santun dan lembut, berkasih sayang, dan ini hakikat dari akhlak Islam. Allah memberikan pujian langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya dalam surat Al-Kalam ayat 4. Wa innaka la'ala khulqin 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang agung. Berbagai rujukan sirah mengabadikan momen indah dan mengharukan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga fase hidup di Madinah dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya mengambil langsung teladan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Abu Bakar yang bergelar Siddiq karena kejujurannya. Ada Umar bin Khattab yang memiliki garis hitam di wajahnya disebabkan seringnya menangis mengingat kematian. Ada Sayyidina Utsman yang santun dan pemalu, dan ada Sayyidina Ali yang berani dan memiliki tingkat kasih sayang yang tinggi kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalanganmu, berat menanggung penderitaanmu, ingin kamu dapatkan keamanan dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 127. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai rujukan utama dalam akhlak, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan bukanlah suatu yang mustahil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan malaikat. Beliau manusia biasa yang di dalamnya, yang di dalam dirinya ada mutiara akhlak yang mulia. Beliau senantiasa menangis jika datang firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut umat Rasulullah banyak di neraka. Lantas beliau memohon kepada Allah agar umatnya banyak yang harus dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah orang yang rendah hati, seorang penghulu segala rasul, dipuji oleh Allah tapi berjalan di muka bumi tanpa meninggikan kepalanya. Bahkan ketika Fathul Makkah, beliau menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada kota Makkah. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam kepada makhluk Makkah yang telah mengusirnya. Tidak ada terlintas amarah kepada penduduk Taif yang dulu melempari dirinya tanpa ampun sampai lututnya berdarah. Beliau memaafkan semuanya, dan maaf dalam Islam yang paling hebat itu adalah dengan fa'fu wasfahu, yakni maafkan dan lupakan semua kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 195, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmati manallah lintalahum walau kunta fazan ghalizan qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala unsur penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa seorang Rasulullah itu mempunyai kelembutan agar manusia tertaut dalam hatinya menerima dakwah. Sekiranya Rasul keras, tentu orang banyak akan berpaling darinya. Suatu hari, seorang badui kencing di masjid, lalu para sahabat datang duduk menahannya. Namun Rasulullah datang memperlakukan sang badui tadi dengan penuh kelembutan. Betapa badui itu jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya mau mendengar apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sempurna. Beliau memiliki akhlak yang mulia, sifat terpuji dan perilaku yang sangat baik. Beliau adalah seorang pemimpin yang adil, penyayang dan bijaksana. Beliau juga seorang suami yang setia, seorang ayah yang penyayang, dan seorang sahabat yang dapat diandalkan. Beberapa contoh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yang pertama, sabar dan tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian hidup. Beliau juga senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Yang kedua, jujur dan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan amanah. Beliau selalu menepati janji dan tidak pernah untuk mengecewakan umatnya. Yang ketiga, rendah hati. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memiliki sifat yang rendah hati. Beliau tidak pernah sombong dan selalu bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status sosial. Yang keempat, pemurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah. Beliau selalu berbagi rezeki dengan orang lain, terutama kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang kelima atau yang terakhir, belajar sepanjang hayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti untuk belajar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Beliau selalu mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya dan umatnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian akan selamat dunia akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnahku." Jemaah yang berbahagia, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan meneladani beliau, kita akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat bagi sesama dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penuntun dan suri teladan dalam segala hal. Semoga di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So istaqimu tadilu astausufukum rahmani wa iyyakumullah. Lurus dan rapatkan safnya demi kesempurnaan salat. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan bersama pelaksanaan siaran langsung, pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Rauda Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
2: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
3: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
2: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
1: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Però li carrega me. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu, saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and

0: enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
1: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Jayani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAK, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amrinita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: Demikian penyampaian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Kami juga mengundang Anda di 0813-549-5875 bagi Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Jika Anda yang ingin bergoyang dangdut di Pro 1 RR Tual, kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875, di 0813-549-5875. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, program Satu Radio Republik Indonesia Tual, passwordnya Dangdut adalah kita. Kami sapa Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut pada siang ini. Walaupun di luar sana ya, sangat panas terik matahari yang begitu menyengat ke tubuh kita, tetapi tidak menyurutkan semangat kita. Apalagi para pedagang yang semangat untuk menjajakan barang dagangan mereka di Pasar Kota Langgur, Pasar Kota Tual. Kami ajak Anda untuk bergabung di Pro Dangdut. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut untuk bisa memberikan semangat untuk Anda, menghilangkan stres dan lemah letih lesuh Anda di siang hari ini. Kami doakan juga agar dagangan Anda laris manis. Iya, pendengar, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami persembahkan untuk menghibur Anda di siang ini. Ada Kalau Aku Kaya, Gaul, Kecanduan Kamu, Nazar, Maya, Layar Kertas, Lisa Dahlia, Samudra Cinta, Selfie, Perahu Kaca, Siti, Bertaruh Rindu. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Anda juga bisa kirim-kirim salam untuk keluarga tercinta Anda di wilayah Kota Tual dan Kota Langgur.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Selamat siang pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 1 Ambon untuk mengikuti penyampaian Lintas Seribu Pulau.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Maluku memastikan akan terus mengambil peran aktif dalam mengawal toleransi dan menjaga iklim kondusif di seluruh wilayah Maluku. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin agar proses pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Ketua FKUB sekaligus Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo mengatakan, pembinaan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan akan terus dimaksimalkan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Ia mengingatkan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada rasa aman yang dirasakan oleh warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia juga pastikan jika Maluku aman dan damai, maka pembangunan dapat terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara bersama.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya Susan Sapasuruh, kita ikuti Lintas Seribu Pulau berikutnya.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus menekankan pentingnya loyalitas, kinerja, dan nilai-nilai ain-ni-ain dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bersama reporter Irene Hari Cahyani.
2: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di ruang kerjanya Kamis pagi. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan birokrasi dan pelayanan publik di daerah. 3 pejabat yang dilantik masing-masing Abraham Renyaan sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Seles Bastian Ngamilubun sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Amir Mahmud Takerubun sebagai Kepala Ohes Layar Definitif. Dalam arahannya, Bupati Taher meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sesuai amanah yang diberikan. Menurut Bupati Taher, jabatan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Seluruh proses pelantikan telah melalui mekanisme yang berlaku dan mendapat persetujuan dari kementerian terkait sebelum dilaksanakan.
3: Suka tidak suka lantik. Yang ini kita ajukan dulu ke kementerian. Belum setuju baru ketemu, datang baru ketemu. Jadi apa yang sudah dilakukan sesuai dengan SK yang tadi sudah nomornya sudah dibacakan itu baru sudah mendapat persetujuan dari kementerian dan dilaksanakan. Kalau dilaksanakan itu juga, nah saya 18 orang yang nanti, ya bingung, pilih salah satu di antara 3 terbaik. Ini juga harus wawancara ulang lagi ke apa, supaya betul-betul komitmen diri bukan kepada saya, tapi kepada daerah ini. Kalau kepada daerah ini berarti ya juga kepada kepala daerah.
2: Dalam kesempatan itu, Bupati Taher juga mengingatkan para pejabat untuk tetap menjunjung tinggi nilai budaya ain-ni-ain yang menjadi landasan kehidupan masyarakat K. Semangat persaudaraan, saling menghargai, dan menjaga kebersamaan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai adat yang diwariskan para leluhur tersebut sangat relevan dalam kehidupan saat ini dan dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Karena itu, para pejabat diminta menjadi teladan dalam merawat harmoni sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kerja maupun masyarakat. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar, kita ikuti laporan rekan-rekan dari RRI Ambon terkait

0: Laut Irwin Kurniadi mengatakan, turnamen tersebut terbuka untuk umum dengan mempertandingkan nomor orientasi bawah laut untuk kategori M course dan juga 5-point course. Saat ini, jumlah peserta juga mulai berdatangan dari berbagai daerah, yakni dari Makassar dan Manado. Dan Satrul berharap keterlibatan generasi muda Maluku semakin besar dalam turnamen nasional ini, sekaligus menjadi sarana mencetak bibit atlet selam baru.
1: Diharapkan generasi-generasi muda kita, khususnya generasi muda di Ambon, untuk ikut berpartisipasi di event ini, sehingga cinta terhadap Bahari sangat dipupuk dari dini.
0: Sementara itu, Pelda Samsul Bahri selaku bidang perlombaan pada Open Turnamen Piala Panglima TNI mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan, khususnya di kawasan Pantai Halong yang menjadi lokasi pertandingan. Panitia juga telah menyiapkan area bawah laut sekaligus pengamanan di permukaan untuk memastikan perlombaan berlangsung dengan aman. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Seribu Pulau siang ini Jumat 21 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas Seribu Pulau berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Demikian penyampaian Lintas Seribu Pulau Pro 1 RRI Abon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Kami kembali juga menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut Program 1 RRI Tual. Untuk Anda pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Anda juga bisa kirim-kirim salam untuk keluarga Anda yang ada di Kota Langgur, Kota Tual, dan di mana saja yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Senang sekali pendengar, kami masih hadir temani Anda dengan irama lagu Dandu di kesempatan siang ini. Oke, dan sambil menunggu Anda di line telepon pendengar 0813549575.

0: Jangan digoyang, jangan digoyang, yang.
1: Bagi Anda yang ingin salam-salam atau request lagu, boleh. Boleh Anda gabung di 0813-549-5875. Jangan lupa passwordnya, Pro Dandut, Dandut adalah kita. Nah, ini sudah ada beberapa lagu yang siap untuk Anda request, pendengar. Ada Selfie dengan Perahu Kaca, Bertaruh Rindu punya Siti. Ada lagi RT 5 RW3. Iya, mungkin yang belum dapat alamat alamat seseorang. Iya, boleh dicek ya di RT 5 RW3. Nah, ada lagu Batak juga untuk Anda pendengar. Goyang Nasi Padang pakai. Ini ada dua anggrek dengan Goyang Nasi Padang. Boleh di request bagi yang suka makan nasi padang sambil dengar lagunya Goyang Nasi Padang, boleh ya. Eri Susan dengan Gerimis Melanda Hati. Gerimis apa sih? Gerimis hujan, gerimis air mata atau apa? Iya, tapi kalau cuaca panas seperti ini, enaknya dengar lagu-lagu dandut ya. Maka Ellen tunggu Anda pendengar yang mau request. Line telepon sudah aktif untuk Anda di 0813-549-5875. Oke, 44 menit pendengar, kini begitu cepat tinggalkan jam 2 siang ini.
0: Jangan digoyang, digoyang, digoyang.

Masih menanti Anda yang ingin berpartisipasi, pendengar, silakan di line telepon kami di 081354958 75, nomor ini juga boleh Anda WhatsApp. Ellen akan bacakan untuk Anda dan kita semua. Bagi yang mau salam-salam silakan. Selamat sore untuk Ayah Dola di Fire. Apa kabar Ayah Dola? Katanya 1x24 jam beliau selalu monit ya, walaupun tidak gabung tapi ya pastikan selalu monit Pro 1 RRI Langgor. Oke, dua lagu pilihan mengudara untuk Anda pendengar RT5 RW3 di susul bermain tali punya Basri Amu Mulia.

0: Perkenalkan, nama aku Laut. Aku seringkali menangis karena aku dicemari oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
1: Tapi kamu kan luas, banyak kehidupan yang kamu berikan. Ya, setidaknya ini jadi kebanggaan kamu.
0: Apa artinya aku jika kehidupan yang kuberikan dicemari oleh ulah manusia? Terumbu karangku, biota laut, pemboman ikan secara terus-menerus membuatku sedih, sehingga aku tak dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies laut.
1: Benar juga, kehidupan yang berkelanjutan adalah tugas kita bersama dalam memberikan perlindungan untuk kelestarian ekosistem laut.
2: Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem laut Indonesia kita.

0: 57 menit mendengar, kini bergeser dari jam 2. Masih kami buka line telepon untuk Anda bagi yang ingin berpartisipasi.
1: Ayo kawan-kawan, gembira bersama. Ayo kawan-kawan
0: di Prodandut sore ini, dan pendengar hingga nanti di pukul 15 atau jam 3 sore, kami selanjutnya akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan pop Indonesia di musik pelepas lelah. Iya, di edisi Jumat 21 Agustus 2026, satu lagu dari Tanah Batak mengakhiri kebersamaan kita untuk Prodandut di sore ini. Kita jumpa lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Hijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Pro 1 RRI Langgur. Temani Anda selanjutnya dengan sajian lagu-lagu pilihan dari Pop Indonesia di Musik Pelepas Lelah di edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada, masih bersama di musik pelepas lelah untuk edisi hari ini Jumat kita di 21 Agustus 2026. Dan pendengar, kami ucapkan selamat sore, salam hangat untuk Anda yang saat ini masih tetap memilih bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Dan semoga Anda di sana kabar baik ya, untuk Bapak Ibu yang menjalankan WFH ya, atau work from home di wilayah Kota Tua, Langgur dan sekitarnya, selalu happy namun tetap berkoordinasi ya, apabila ada pekerjaan yang memang betul-betul urgent maka harus di koordinasikan untuk mampir ke kantor ya. Dan semoga Anda juga bisa menikmati hari ini dengan keluarga Anda di akhir pekan nanti. Semoga saja apa yang Anda rencanakan juga berjalan dengan lancar. Nah pendengar, masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari tanah air di musik pelepas lelah untuk saat ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Langgur di manapun Anda berada, jam 3:54 kesempatan sore ini. Dan kami punya satu informasi untuk Anda pendengar, temani santai sore Anda bersama dengan keluarga. Nah, satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Kementerian Perhubungan mempercepat pemulihan fasilitas pelabuhan terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga konektivitas dan mendukung pelayanan transportasi laut di wilayah terdampak. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub akan segera melakukan kajian teknis terhadap fasilitas pelabuhan terdampak gempa. Saudara, kajian tersebut telah dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta langkah pemulihan fasilitas pelabuhan. Kajian teknis tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhub untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana transportasi laut pasca gempa. Hasil asesmen nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan fasilitas yang mengalami dampak gempa. Nah, pendengar, pendanaan perbaikan fasilitas pelabuhan akan dialokasikan melalui APBN Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan kebutuhan pendanaan tersebut akan mempertimbangkan hasil kajian dan asesmen terhadap kondisi fasilitas terdampak. Kementerian Perhubungan juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan transportasi laut tetap aman serta proses pemulihan berjalan dengan baik, saudara. Nah, selain pemulihan fasilitas, Kemenhub memastikan distribusi bantuan kemanusiaan tetap dapat berjalan melalui dukungan transportasi laut. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan pemantauan kondisi lapangan dan penanganan fasilitas pelabuhan terdampak. Itulah pendengar satu informasi di mana Kementerian Perhubungan terus mempercepat pemulihan pelabuhan terdampak pasca gempa di Flores, dan ini dilakukan agar supaya distribusi logistik tetap lancar, saudara. Masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, tapi kita break dulu dengan dua lagu pilihan berikut ini.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Pro 1 RRI Langkur menemani Anda di kesempatan sore ini. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah memproyeksikan ekspansi fiskal melalui Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara RAPBN 2027 dengan belanja negara mencapai 4,97,2 triliun. Meski belanja meningkat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% sekaligus menekan defisit anggaran. Arah tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan RAPBN 2027. Pidato disampaikan pada rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Presiden Prabowo mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2027 lebih tinggi dibandingkan sasaran dalam APBN 2026. Pemerintah sebelumnya menetapkan target pertumbuhan sebesar 5,4% pada tahun anggaran berjalan. Nah, saudara, kenaikan target pertumbuhan tersebut belanja berjalan bersamaan dengan rencana defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nilai itu lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68%. Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan penerimaan negara mencapai 3,426 triliun sepanjang 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan target penerimaan APBN 2026 sebesar 3.156,6 triliun. Dengan ruang fiskal tersebut, pemerintah menyiapkan 8 program kerja prioritas nasional sebagai arah utama RAPBN 2027. Prioritas itu mencakup kebutuhan dasar masyarakat hingga agenda transportasi, transformasi ekonomi jangka panjang. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah mengupas RAPBN 2027 dari 8 prioritas hingga proyek lintas generasi.

0: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langkur. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan sore ini dan di edisi Jumat 21 Agustus 2026 menit ke-47, kini tinggalkan jam 4 sore ini. Pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan tadi semoga saja bermanfaat untuk Anda, menghibur Anda bagi yang kelelahan. Semoga lelahnya berkurang ya dengan aktivitas Anda hari ini dan cuaca cukup panas. Semoga saja Anda bisa menikmatinya dengan lapang dada ya. Karena memang hampir sebulan cuaca di daerah kita agak panas, bukan saja di Kepulauan Kei tetapi juga di daerah-daerah lain, hingga terjadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan besar-besaran seperti di Kalimantan saat ini. Nah, pendengar, hati-hati untuk Bapak Ibu yang membuka lahan agar supaya membatasi ya, atau membuat pemisah begitu antara lahan yang mau dibakar dan juga lahan yang tidak ingin dibakar, seperti itu, agar supaya tidak meluas ya ke tempat-tempat lain. Ada yang sampai ke pemukiman warga, jangan sampai itu terjadi. Nah, kalaupun Anda membakar lahan, pastikan bahwa Anda sudah menyiapkan air, sedikit air ya, untuk berjaga-jaga seperti itu apabila api, kobaran api terlanjur untuk memakan ada rumput dan dahan-dahan kayu yang sudah kering, maka Anda punya air untuk bisa menyiram. Nah, mudah-mudahan saja Anda yang di Ohoi, yang ada di desa-desa di Kei Besar juga ingin membuka lahan, tetapi harus was-was ya, dan bisa berjalan dengan lancar. Nah, udara panas yang membuat rumput kering dan juga angin yang cukup kencang ini membuat sehingga kobaran api lebih cepat untuk lebih besar seperti itu. Dan semoga saja Anda punya air yang bisa mematikan api tersebut ya, jangan sampai lalu memakan lahan yang tidak direncanakan untuk dibakar, akhirnya terbakar dan makin meluas. Nah, pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan untuk Anda. Selanjutnya ada lagu-lagu Islami, temani Anda di sana, karena saat lagi akan kita ikuti TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, untuk edisi hari ini yang dibawakan nanti oleh atau bersama adik-adik dari TPA Al-Huria 45 Kota Tual. Assalamualaikum untuk Anda saudara, selamat mendengarkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dan dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar, saatnya kita ikuti Taman Pendidikan Al-Quran untuk edisi hari ini di Jumat. Kita di 21 Agustus 2026. Selamat sore untuk Anda, saudara. Assalamualaikum dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tuan. Dan alhamdulillah hari ini masih bersama kami TPA TKA Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Hari ini bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2026 Miladiyah. Pun bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada edisi siaran ke-55 dan alhamdulillah kita sudah sampai di tahun ke-21 ya. Apa kabar anak-anak?
2: Baik.
0: Kurang semangat. Apa kabar anak-anak?
2: Alhamdulillah luik. Allahu Akbar.
0: Subhanallah. Alhamdulillah ada Adik Manis yang ada di studio. Alhamdulillah kabarnya baik. Mudah-mudahan ada Adik Manis yang ada di rumah juga sehat ya. Juga baik kabarnya. Hari ini kita akan bertadarus Al-Quran seperti biasa. Insyaallah hari ini kita masuk pada juz ke-13. Masih di surat Yusuf, kita mulai dari ayat 65 sampai seterusnya, pada halaman 194 sampai seterusnya. Guys, sudah siap Al-Qur'annya?
2: Sudah.
0: Alhamdulillah. Adik-adik Manis yang ada di rumah, langsung saja kita membuka dengan doa pembuka.

0: Alhamdulillah kita sudah membuka dengan doa pembuka. Selanjutnya langsung saja Kakak Rika, persilahkan Adik Irene untuk mulai bertadarus Al-Quran. Adik Irene mulai dari Juz 13 surat Yusuf ayat 65 sampai seterusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fatahu matahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Qalu

0: أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما
1: جهزهم.

0: Terima kasih. L, selanjutnya silahkan Eki.
1: Hafizah.
0: L, suaranya dikerasin ya.
1: Eki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna lahatiin. Qala la tashriba alaikumul yawm.
0: Eki perhatikan. Eki lambung. Eki mulai dari 93.
1: 93. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma
0: fashabu.
2: Ini izhabu ne.
0: Oke, lanjut.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhabu bi qamisi hadza fa alqu ala wajhi ajiya tibasira wa tuni bi ahlikum ajma'i walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa sufa laula atufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Falamma an jaa al-bashiru alqahu

0: Terima kasih Eki. Selanjutnya silakan Yusron.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyam min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa'aminu anta tiyahum khasiyatum min azabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yas'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim.

بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: Selanjutnya silakan Al-Farizi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Suaranya keras.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Wal

متجاورات وجنات من عنباب وزرع.

0: اشقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في
1: الأكل

0: يأكلون
1: وإن تعجب فأعجبوا.

شديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال

0: Amico del علم الغيب
1: والشهادة
0: علم الغيب والشهادة.

0: منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adik-adik manis yang ada di studio, kita telah menyelesaikan tadarus Al-Quran kita. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri surat Yusuf dan kemudian kita masuk pada surat Ar-Ra'd. Nanti kita akan lanjutkan di Jumat depan, di minggu berikutnya, di surat Ar-Ra'd ayat 12 sampai seterusnya. Alhamdulillah. Baik, adik-adik manis yang ada di studio, jangan buru-buru bermain. Kita menghafal surah-surah pendek ya. Dimulai dari Wadduha. Ayo silakan, bisa sama-sama.

你喝了喝了干净三年啊了一块

0: سند الزانية كلا تطعه اسجد واقترب
1: صدق
0: الله العظيم.
2: Allah.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang manis yang ada di studio dan ada yang manis yang ada di rumah. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara ini.
4: Bibi,
3: mari kita mari kita sama-sama membaca senandung doa Al-Quran.
4: Stop.
3: Allahumma
1: hamna
4: wa
1: hudaw wa
0: rahman Allah.

Ya Allah, tegurlah kami.

0: alamin.
1: Adik-adik manis yang ada di rumah akhirnya kita telah selesai pada perjumpaan kita sore hari ini. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Kru Ritual yang sedang bertugas, kemudian saya sendiri Rika Amin Rumaf dan pengasuh acara ini Ustadz Dr. Haji Abu Darda Rumaf bersama anak-anak santri yang ada di studio mengucapkan ilaliko. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ini kacau.
2: Ini.

Demikian pendengar, itu tadi tambahan pendidikan Al-Quran bersama TPA Al-Huria 45 Kota Tual. Baru saja kita ikuti langsung dari Studio Pro 1 RRI Langgur di edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Pro 1 RRI Langgur 52 menit kini bergeser dari jam 5 sore ini. Selanjutnya kami punya lantunan lagu-lagu Islami untuk Anda, pasaraku kaum muslimin dan muslimat. Setelah itu nanti kita akan sama-sama ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk sore ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pendengar, saudaraku kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu islami untuk Anda dan selanjutnya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan KI.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Pendengar Anda masih bersama kami RRI Langgur, 31 menit. Pendengar kini bergeser dari pukul 18, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di streaming RRI Digital, selamat malam dan semoga Anda selalu terhibur. Nah, pendengar, satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan ratusan buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja presidensial Longyear Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, buku ajar tersebut dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam hingga Vietnam. Nah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo kepada negara, meminta pada menteri terkait mempelajari buku tersebut lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Nah, pendengar, Prasetyo menjelaskan kepada negara akan melakukan pembaruan buku pelajaran siswa Indonesia baik secara materi atau isi maupun tampilan. Pembaruan buku pelajaran mereka salah satu pembaruan buku pelajaran merupakan salah satu perhatian Presiden Prabowo untuk pendidikan di tanah air. Nah, bagi pemerintah, pendidikan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa, dan oleh sebab itu yang perlu ditingkatkan tidak hanya kualitas guru, prasarana, tetapi juga buku-buku pelajaran. Ia mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap tiga aspek buku pelajaran, yakni memuat mengenai nasionalisme dan kebangsaan, selanjutnya matematika dan bahasa Inggris. Nah, pemerintah telah mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris dan diakui ada perbedaan materi dengan buku pelajaran di Indonesia. Perbedaan antara negara yang warganya menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Itulah peringkat satu informasi untuk Anda terkait dengan gebrakan Presiden untuk perbarui buku pelajaran hingga gelakan budaya baca. Hal yang positif, dan tentunya kita apresiasi, semoga pembaruan buku ini dilaksanakan secepatnya ya, supaya bisa dipakai oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di tanah air.

0: pa, že tam SD na tisa sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya. Kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan dirgahayu ke-81 negeriku tercinta Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita leluhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Norkit Monok Monok Denesan. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka, merdeka.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Kirabila. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorim Reza Furatoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, kidabila. Merdeka, merdeka, merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabela, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Setje Slarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, kali ini kami RRI Somlake mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Tual pukul 19 waktu Indonesia Timur.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita malam ini.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara. Dosen Unpati Ambon Dr. Agus Ufi mengatakan menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan tetapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Komunitas pencinta alam Maluku galang dana untuk membantu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi memimpin upacara serah terima jabatan Kapolsek Kecil Barat dari Ibda Yopi Ongki kepada Ade Willem Sapulete. Dalam arahannya, Kapolres menegaskan mutasi adalah hal biasa dan lumrah dalam pembinaan karir, penyegaran dan regenerasi kepemimpinan dalam tubuh Polri. Kapolres juga menegaskan agar dalam menjalankan tugas, Kapolsek yang baru mengutamakan pelayanan yang cepat, transparan, tegas, namun tetap humanis kepada masyarakat, serta membangun kerjasama yang kuat dengan unsur Forkopimcam, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Kepada pejabat lama, Kapolres mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian selama memimpin Polsek Kecil Barat di Ohiren. Untuk Kapolsek yang baru, Kapolres berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan situasi, karakteristik masyarakat dan lingkungan tempat bertugas. Diharapkan pejabat baru bisa menjaga stabilitas kamtimas masyarakat dan memperkuat pencegahan gangguan kejahatan di wilayah hukum Polsek Kecil Barat. Saudara, menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan tetapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Menurut Dr. Agus Ufi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon, sebagai negara maritim, pentingnya menjaga laut sebagai masa depan generasi yang akan datang. Khususnya di KEI, dengan kearifan lokal seperti sasi dan perangkapan ikan yang tidak menggunakan bahan peledak menjadi salah satu langkah pencegahan di zaman yang serba canggih saat ini.
2: Jangan kita bangga bahwa ini hasil banyak. Saat-saat bisa selesai karena teknologi sekarang kan udah canggih. Orang Jepang itu udah bisa mengarahkan ikan keluar dari wilayah perairan kita dengan cara satelit. Udah bisa. Oleh karena kita jaga dengan kearifan-kearifan lokal. Kita cuma masih bisa itu untuk sementara. Jadi kearifan lokal kita, budaya lokal kita, laut lokal kita, daerah-daerah kita harus jaga untuk itu, untuk masa depan.
1: Ufi menambahkan dengan menjaga laut tidak hanya masa depan yang disiapkan kepada generasi selanjutnya, tetapi identitas bangsa pun terus terjaga dan pelestarian akan peninggalan leluhur bisa terus dikembangkan dengan bantuan ilmu pengetahuan yang dipadukan dalam kehidupan bermasyarakat di kepulauan. Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual menegaskan komitmennya terhadap integritas dan transparansi layanan dengan menolak segala bentuk gratifikasi serta membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat. Kepala KPPN Tual Muslim saat membuka bimbingan teknis pelaksanaan anggaran di Aula KPPN Tual Kamis kemarin mengingatkan seluruh pegawai dan penyelenggaraan negara untuk menolak gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan maupun bertentangan dengan tugas dan kode etik. Muslim juga menegaskan seluruh layanan KPPN Tual bebas biaya dan meminta masyarakat tidak percaya jika ada pihak yang meminta uang atau pemberian dengan mengatasnamakan KPPN Tual.
3: Mengingatkan kembali bahwa semua layanan di KPPN Tual adalah bebas biaya. Jadi jangan percaya ya kalau ada yang meminta sesuatu mengatasnamakan KPPN Tual. Dari yang paling atas, dari saya, atau dari yang paling bawah ya KPPN, tidak ada biaya apapun. Bahkan biaya parkir ya. Kalau Bapak Ibu kesini diminta parkir, jangan percaya ya, parkirnya gratis.
1: Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, penerimaan uang, pelanggaran disiplin maupun penyimpangan pengadaan barang dan jasa melalui kanal resmi KPPN Tual. Pengaduan dapat disampaikan melalui telepon 0916-2520163 atau 0916-212289. Dan WhatsApp di 08222047426 atau langsung di email dengan seksi verifikasi 084@gmail.com. Formulir SIGAP, kontak, saran maupun secara langsung ke kantor KPPN Tual. KPPN Tual menghimbau masyarakat tidak menyampaikan pengaduan melalui media sosial karena berisiko mengganggu kerahasiaan dan perlindungan pelapor. Penggunaan kanal resmi dinilai penting agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara aman, transparan, dan sesuai ketentuan. Saudara, komunitas pencinta alam Semaluku menggalang dana untuk membantu masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT yang terdampak bencana gempa bumi. Aksi kemanusiaan tersebut digagas sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara di NTT yang sedang mengalami musibah. Hambali Temarwut dari KPA Malukas Adventure Club mengatakan, aksi tersebut melibatkan komunitas pencinta alam dari berbagai kalangan. Mereka terdiri dari siswa pencinta alam, mahasiswa pencinta alam, serta dua komunitas pencinta alam yang tergabung dalam satu aliansi.
4: Jadi alasan kenapa sampai ketong melakukan penggalangan dana ini karena ada tragedi bencana alam yang menimpa ketong pun saudara-saudara yang ada di NTT yang mengakibatkan ketong dari komunitas pecinta alam Semaluk yang terdiri dari siswa pecinta alam, ada juga dari mahasiswa pecinta alam dan juga komunitas pecinta alam yang tergabung dalam aliansi ini untuk kemudian menyuarakan ketong pun saudara-saudara yang tengah menimpa musibah di NTT.
1: Menurut Hambali, aksi penggalangan dana dilakukan karena adanya tragedi bencana alam yang menimpa masyarakat NTT. Komunitas pencinta alam Semaluku kemudian sepakat untuk menyuarakan kepedulian sekaligus memberikan bantuan kepada para korban yang terdampak. Penggalangan dana akan dilakukan selama 2 hari di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sekitar 70 anggota komunitas pencinta alam akan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut dengan mengajak masyarakat turut memberikan bantuan secara sukarela.
4: Ada juga komunitas pecinta alam, mahasiswa pecinta alam dan juga siswa pecinta alam ini ada dari Aru, ada juga dari Masohi, ada juga dari Ambon. Itu tergabung sekitar kotong 70-an yang sekarang ada di sini. Kotong dana yang terkumpul ini kotong akan kirim dalam bentuk uang saja ke sana. Iya, nanti ada komunitas pecinta alam yang ada di sana. Nanti kotong koordinasikan lalu nanti mereka yang kemudian belanja barang misalkan didistribusikan kepada korban di sana.
1: Hambali mengatakan setelah penggalangan dana selesai, pihaknya akan menyampaikan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan kepada masyarakat. Dana tersebut selanjutnya akan dikirim dalam bentuk bantuan ke NTT melalui komunitas pencinta alam yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Saudara, regulasi resmi untuk menjamin eksistensi komoditas pangan lokal menjadi solusi mengangkat kiprah UMKM guna mengangkat komoditas lokal demi memperkuat komoditas nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjelaskan dalam memicu minat dan intensitas

0: Harga pangan embal tetap terjaga dan dikembangkan sebagai pengganti kebutuhan beras.
1: Dari turun-temurun kita semua paham bahwa embal ini menjadi pangan yang sangat baik untuk menggantikan beras, sehingga ketergantungan kita terhadap beras itu akan berkurang. Tugas kita pemerintah daerah adalah selain menerbitkan beberapa regulasi yang mendukung bagaimana pemanfaatan pangan lokal, ini juga regulasinya bagaimana memanfaatkan semua masyarakat, semua kantor, semua badan usaha milik negara, OPD terutama, itu menggunakan pangan lokal, seminimalnya adalah dalam bentuk snack, sehingga kebutuhan pangan lokal ini akan lebih meningkat dan akan mendorong UMKM yang memproduksi embal ini akan lebih baik.
0: Darmawati mengungkapkan dari cita rasa dan juga keunikan embal berbeda dengan pangan lain yang dimiliki daerah lain di Indonesia, dan sebagai tanaman endemik perlu dibudidayakan selaku cadangan pangan jangka panjang tanpa menurunkan keinginan generasi muda DKI untuk tetap mengonsumsi pangan lokal secara turun-temurun dan melibatkan setiap elemen disertai inovasi produk yang dapat dihasilkan oleh pelaku usaha dalam bentuk makanan ringan maupun bentuk produk yang mampu menarik minat konsumen. Dalam rangka penerapan harga khusus BBM industri bagi kapal-kapal nelayan berukuran 30 sampai 200 gross ton, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual bersama PT Pertamina Patraniaga melalui marketing operation region MOR 7 mengadakan pertemuan dan sharing diskusi dengan para pelaku usaha dan pengurus kapal di kantor PPN Tual dalam suasana diskusi dan silang pendapat, baik mekanisme aktivasi, teknis penyaluran hingga potensi permasalahan dan kendala keterbatasan armada transportasi. Kami ulangi, transportir BBM di wilayah Tual. Olehnya itu, menyikapi kondisi ini, PT Pertamina Patraniaga menyampaikan akan terdapat tambahan armada transportir yang direncanakan dikirim ke wilayah Tual pada bulan September guna mendukung kelancaran distribusi BBM dan akomodasi kebutuhan masyarakat di daerah ini, termasuk kapal penangkap ikan di pelabuhan perikanan. PT Pertamina mengutarakan sejumlah kendala distribusi, juga kegiatan ini membahas ketersediaan dan pemanfaatan kuota BBM harga khusus. Di tempat yang sama, Kepala PPN Tual Jafar Sahubawa menegaskan kuota diberikan dan diperuntukkan bagi masing-masing satu kapal, sehingga kuota tersebut tidak dapat dialihkan kepada kapal lain meskipun masih berada dalam satu perusahaan. Ketentuan tersebut diharapkan dapat memastikan penyaluran BBM harga khusus sesuai dengan peruntukan dan penerima yang telah ditetapkan. Saudara, musim kemarau yang sedang berlangsung mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah pencegahan kebakaran. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun meminta Seles Bastian Ngamelubun yang baru dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengedepankan upaya pencegahan sejak dini, terutama melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat ohoi. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di ruang kerja Bupati Kamis kemarin. Menurut Taher, musim kemarau meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga pemerintah harus memperkuat kesiapsiagaan dan respon terhadap berbagai kemungkinan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga pada langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bagi masyarakat, lingkungan, dan fasilitas umum. Salah satu perhatian yang disampaikan Bupati Taher adalah kebiasaan sebagai masyarakat membakar lahan saat membuka kebun. Ia meminta kebiasaan tersebut direspon melalui edukasi mengenai cara pengelolaan lahan yang lebih aman.
2: Pemadam kebakaran perlu orang yang lincah saat ini, musim. Dan saya yakin Pak Seles punya kemampuan untuk membantu, sehingga hutan kita, karena Bapak berasal dari wilayah-wilayah yang memang pertanian, ketika mengajarkan orang juga ada tambahan pengetahuan di sini. Kebun berkebun di KI ini bakar hutan, bakar kebun salah sebenarnya. Nah, disitulah kemampuan Pak Seles untuk menyampaikan kepada, kumpulkan kepada Pak Lohi lalu jelas cara berkebun yang benar itu yang seperti apa.

0: Bupati Taher meminta Dinas Pemadam Kebakaran membangun koordinasi dengan para kepala OHOI untuk menyampaikan langkah-langkah pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Pendekatan langsung di tingkat OHOI sangat diperlukan agar informasi mengenai risiko pembakaran lahan dapat dipahami dan diterapkan. Selain edukasi, ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar pihak dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, pemerintah mengharapkan dapat merespon setiap kejadian secara cepat sekaligus menekan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan secara simbolis bantuan rumah kepada masyarakat penerima manfaat program relokasi rumah korban terdampak bencana dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2026. Penyerahan bantuan berlangsung di Ohoi Rumadian, Kecamatan Manyeu, Jumat siang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana maupun warga yang selama ini menempati rumah tidak layak huni. Program ini dilaksanakan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Tenggara, Afan Bahri Ifat, mengatakan dari total 16 unit rumah yang menjadi sasaran bantuan pada tahun 2026, sebanyak 4 unit telah selesai dibangun dan siap ditempati oleh penerima manfaat. Pembangunan rumah tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan aman. Sementara itu, 12 unit lainnya masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat sesuai peruntukannya.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan dua program dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni, yaitu yang pertama program realokasi rumah terdampak bencana dan yang kedua yaitu program rehabilitasi rumah tidak layak huni.
0: Saudara, 4 penerima manfaat yang rumahnya telah rampung dibangun yakni Faustina Maturan dari Ohoi Rumadian, Farah Tahir dari Ohoi Ohijang, Martinus Rahanmau dari Ohoi Holat, dan Farida Rabrusun dari Ohoi Ohoi Care. Rumah-rumah tersebut dibangun melalui program penanganan rumah terdampak bencana dan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dijalankan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita lainnya, saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla masih terus terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru sejak akhir Juli hingga Agustus 2026. Kondisi ini diperparah keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Damkar Kepulauan Aru, Ansari Notandubung, di ruang kerjanya hari ini mengatakan, saat ini hanya 1 dari 2 mobil pemadam yang dapat digunakan. Sementara dari jumlah selang yang dimiliki hanya 2 yang masih berfungsi baik, dan petugas juga menghadapi keterbatasan alat pelindung diri dan perangkat komunikasi. Menurut Ansari, kebakaran lahan sulit ditangani karena titik api sering berada jauh dari jangkauan kendaraan dan sumber air. Petugas bahkan harus melakukan pemadaman secara manual menggunakan peralatan seadanya.
2: Mulai dari akhir bulan Juli kemarin, banyak terjadi insiden kebakaran di mana-mana. Yang paling rumit yang kita atasi adalah kebakaran hutan atau lahan. Yang jadi rumit bagi kami adalah pelindung diri secara tidak ada model keberanian yang datang ke sana. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hal ini mungkin jadi perhatian bagi pemerintah daerah. Terkait dengan sarana dan prasarana, kami masih minim sekali. Selang-selang yang ada di mobil itu tinggal 2 saja yang masih baik.
0: Ia berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memberi perhatian melalui penambahan armada, perbaikan peralatan, penyediaan APD dan alat komunikasi. Ansari juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah kebakaran, terutama saat musim kemarau. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratu Anak mengatakan bagi para kepala sekolah dan para guru yang sering melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti jarang hadir di sekolah, berjudi dan mengonsumsi minuman keras diperlukan perhatian serius dari dinas terkait. Ditegaskan, kepala sekolah yang baik adalah yang transparan, terbuka dan tidak main-main dalam menjalankan amanah yang diemban.

0: Ratu Anak mengajak seluruh perangkat pendidikan untuk memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi emas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati juga menilai kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, sehingga pentingnya peningkatan perhatian dan peran guru dan kepala sekolah dalam menghadapi persoalan tersebut. Saudara, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar resmi melakukan penahanan terhadap seorang pria lanjut usia berinisial ML berumur 60 tahun. Penahanan yang berlangsung pada Kamis pagi 20 Agustus 2026 terkait dugaan tindak pidana radu paksa terhadap anak di bawah umur dengan korban seorang anak perempuan berinisial AYM 9 tahun. Peristiwa pidana ini terjadi pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur siang hari di lokasi Kebun Welangit, tepatnya di Desa Tutu Kembong, Kecamatan Nirenmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Modus operandi yang digunakan oleh tersangka adalah membujuk dan mengajak anak korban ke lokasi kejadian. Setelah itu tersangka mengiming-imingi imbalan uang tunai sebesar 2.000 agar korban dapat menuruti kemauannya. Satreskrim Ibtu Rivaldi Said mengatakan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 473 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dengan perlindungan anak menjadi undang-undang atau pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ibtu Rivaldi mengungkapkan pihak penyidik unit PPA telah mengumpulkan sejumlah alat bukti yang sah serta memeriksa beberapa saksi yang mengetahui peristiwa tersebut untuk memperkuat pembuktian. Ditegaskan, kepolisian tidak akan menoleransi segala bentuk kejahatan, apalagi terhadap anak. Para orang tua diharapkan lebih memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka agar terhindar dari segala bentuk modus kejahatan dan eksploitasi seksual di lingkungan sekitar. Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan mencurigakan atau kejahatan terhadap perempuan dan anak ke kantor polisi terdekat maupun melalui call center Polri 110, karena hal ini demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Saudara, Bupati dan Wakil Bupati Tanimbar jenguk korban pohon tumbang di tanggal 17 Agustus 2026 di RSUD PP Dr. Magreti Lauran. Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, sebuah pohon beringin besar di samping lapangan Mandriang Somlaki tumbang dan menimpa dua korban serta sejumlah kendaraan roda dua serta satu unit mobil yang terparkir di lokasi. Beberapa saat sebelum berlangsungnya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dipusatkan di lapangan Mandriang. Usai memimpin upacara, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa bersama Wakil Bupati Juliana Katarina Ratuanak langsung menjenguk para korban di RSUD Magreti. Didampingi Sekretaris Daerah Berampi Marolkoso, Ketua TP PKK Nyonya Seren Amelinda Jawarisa, dan Ketua DPRD Riki Lawrence Anggito beserta istri. Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar terhadap warga yang terdampak musibah menjadi kekuatan dan semangat agar para korban tetap sabar untuk menjalani perawatan hingga pulih. Untuk itu, pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, sementara dinas terkait telah menginstruksikan melakukan penanganan serta pemangkasan pohon rawan tumbang di fasilitas publik. Saudara, progres realisasi pendapatan asli daerah PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada triwulan kedua atau semester pertama tahun ini dinilai cukup bagus. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Merolkosu saat dikonfirmasi RRI usai memimpin pertemuan bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemda Kepulauan Tanimbar Kamis kemarin. Brampi mengatakan capaian realisasi PAD hingga semester pertama menunjukkan progres yang cukup baik. Meski demikian, Pemda terus mendorong optimalisasi pendapatan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai. Menurutnya, rapat bersama pimpinan OPD dilakukan untuk memperkuat langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi dilakukan dengan mendorong proses pembayaran secara non-tunai sehingga dapat meminimalisir potensi kebocoran dalam pengelolaan pendapatan. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengakomodir potensi-potensi pajak yang belum terjangkau dalam peraturan daerah. Langkah ini dinilai penting agar seluruh potensi pendapatan daerah dapat diakomodir dan dioptimalkan.
1: Yang pertama, progres realisasi PAD itu dia cukup bagus. Triwulan kedua atau semester satu itu dia cukup bagus, dan rapat yang dilaksanakan bersama OPD itu sebenarnya untuk dalam rangka optimalisasi untuk pencapaian target sesuai dengan alokasi dalam APBD.
0: Saat ditanyakan mengenai sejumlah sektor pajak yang belum teralokasi secara optimal sesuai mekanisme dan aturan yang ada, Setda menjelaskan potensi tersebut antara lain masih terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, progresnya disebut sudah cukup bagus. Pemda Kepulauan Tanimbar saat ini juga sedang menyiapkan jadwal pertemuan bersama para camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pertemuan tersebut akan membahas penguatan dan optimalisasi pengelolaan PBB-P2 sehingga target pendapatan daerah yang telah direncanakan dalam APBD dapat tercapai secara maksimal.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dosen Unpati Ambon Dr. Agus Ufi mengatakan menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan tetapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Komunitas pencinta alam Maluku galang dana untuk membantu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi malam ini saudara untuk edisi siar hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Salam sehat untuk Anda semua, kami berharap Anda sekeluarga dalam suasana bahagia. Iya, dan saudara saat ini sudah 41 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di studio saya tidak sendiri saudara, ada rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

0: Siaran kami malam ini
1: itu galakin lagi PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek, untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM ini. Jadi bukan hanya beli tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Ya, saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa, dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
1: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke, karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
2: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
1: Ada, ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
0: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
3: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
0: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

0: Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
3: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
3: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
4: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
3: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
5: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
6: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
5: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
6: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
7: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
6: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
8: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
9: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
8: belum selesai.
9: Kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
8: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
10: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. yang mereka bisa tampil selalu pelaut yang bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
8: Keberhasilan Amrinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang telah Anda simak memperbarui informasi Anda malam ini. Saya Ota Layan, ada rekan Elas Lutlutur yang punya meja putar, kami berdua masih menemani Anda dan pendengar malam ini. Kami Rory Somblaki hadir untuk Anda dengan program Ruang Rindu. Ya, untuk Anda pendengar dalam program acara Ruang Rindu edisi malam ini, kami akan membuka kesempatan Anda bisa bagikan pesan-pesan Anda lewat Facebook kami, yaitu RRI Somblaki. Oke, selamat malam untuk semuanya. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda malam ini.

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama kesatuan Republik Indonesia.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, Merlis, seorang gadis yang baik, berjuang untuk melawan takdir hidup, terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan, sehingga cita-citanya tidak terwujud. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti drama radio Andai Waktu Dapat Kembali. Sore itu, di halaman belakang rumah, ibu sedang berbicara dengan Merlis.
1: Ada apa, nak? Kok melamun saja?
2: Ada masalah lagi, nak.
3: Gak ada apa-apa kok, Bu.
2: Tapi ekspresi wajahmu jelek sekali seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu, Merlis?
3: Tidak tahulah, Bu.
2: Merlis, bapakmu orangnya memang dari dulu orangnya keras kepala. Tapi percayalah, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah dari sananya begitu. Kita ini terlahir menjadi seorang perempuan yang harus nurut sama suami.
3: Tapi Bu, apa salah kalau Merlis ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
2: Ya, tidak, nak. Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Apapun yang dilakukan sebagai perempuan, pada akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus anak, suami, dalam artinya ya berbakti kepada keluarga.
3: Merlis mengerti, Bu. Merlis juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Merlis juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bermanfaat untuk kita, mengingat kondisi ekonomi kita yang serba pas-pasan. Pokoknya Merlis ingin kerja dulu, Bu.
2: Yang dikhawatirkan begini, nak, umurmu kan sudah 30 tahun. Kalau kamu tidak cepat menikah, nanti kamu jadi tua dan susah punya anak.
3: Tapi Bu,
2: Sudahlah, mending kamu turuti aja apa kata bapakmu. Maksud bapakmu untuk menjodohkan itu baik, ingat usia kamu.
0: Merlis hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara bapak memanggil-manggil.
4: Bu, ibu, gimana saja, Bu? Dipanggil dari tadi tidak dijawab.
2: Ada apa, Pak? Teriak-teriak, bikin kaget aja.
4: Bu, ibu di mana dari tadi? Dipanggil ibu diam terus, bikin jengkel saja.
2: Iya, Pak. Maaf. Ada apa, Pak?
4: Ada apa? Rumah sebesar ini tapi tidak ada orangnya. Pada kemana, toh, Bu?
2: Lah, Pak, ibu cuma cari angin di belakang rumah. Kok pakai teriak-teriak segala?
4: Terus, Merlista sekarang di mana?
2: Ada di belakang, Pak.
4: Ya sudah, suruh ke sini saja. Soalnya Bapak ada perlu sama dia.
2: Sebentar ya, Pak. Ibu panggil Merlis dulu.
4: Cepat sana, cepat ya, Bu. Gak usah lama-lama.
0: Ibu pun beranjak ke halaman belakang rumah untuk memanggil Merlis. Tak lama setelah itu, Merlis datang untuk memenuhi panggilan bapaknya.
4: Nak, sini, kamu duduk dulu. Bapak mau bicara sama kamu.
3: Ada apa ya, Pak? Kelihatannya penting sekali.
4: Ya, memang penting, Tona. Ini kan demi kebaikanmu.
3: Masalah apa ya, Pak?
4: Nah, tadi Bapak mampir ke tempatnya Pak Lurah. Kata Pak Lurah, dia sudah setuju.
3: Hah? Ini soal aku dan Kak Reno lagi.
4: Mer, dengar apa yang Bapak bilang ya. Reno itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Bapak itu mau, kalau kamu mau cari jodoh, harus melihat dari situ. Pokoknya Bapak tidak peduli.
3: Kata teman-teman, Kak Reno itu suka gonta-ganti pacar.
4: Itu kan baru dengar dari teman-teman kamu, nak.
2: Iya, nak. Siapa tahu teman-temanmu salah.
3: Tapi, Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau Merlis nanti sakit hati? Kalau nanti Merlis jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Maaf, Pak. Maaf, Bu. Merlis itu belum mau menikah. Merlis masih mau lanjutkan kuliah. Merlis juga ingin bekerja sendiri.
4: Oh, jadi nak, kamu sekarang sudah berani melawan bapakmu. Dikasih tahu yang baik malah menolak. Pokoknya bapak tidak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Reno, anaknya Pak Lurah.
3: Merlis tidak mau, Pak.
5: Saya kan sudah bilang, Melis itu mau masih sekolah.
4: Pokoknya kamu harus terima.
5: Terserah Bapak. Pokoknya tetap saya tidak mau dilamar ataupun menikah Reno.
4: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah toh Pak. Sudah. Ingat, penyakit Bapak nanti kumat lagi.
0: Suasana rumah yang awalnya adem mendadak panas. Merlis dan bapaknya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh bapaknya. Satu minggu berlalu semenjak pertengkaran Merlis dan bapaknya, sehingga yang ada di rumah saat itu tinggallah Merlis dan ibunya.
2: Mer, mau kemana kamu nak?
3: Mau keluar entar Bu, menghilangkan suntuk. Sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan. Meres jenuh di rumah.
2: Dengar ibu dulu nak, dengar.
3: Mer malas Bu, ibu selalu saja bicarakan masalah yang sama.
2: Nak, bapak kamu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima Reno. Jangan buat bapakmu marah-marah terus Mer. Kasihan, nanti penyakit bapakmu semakin parah.
3: Ya terserah toh, itu kemauan bapak sendiri.
2: Tapi bapakmu itu sakit keras nak. Kamu turuti saja permintaan bapakmu itu.
3: Melis tetap tidak mau Bu. Melis itu maunya sekolah. Terus kalau sudah lulus, mau bekerja dulu. Cari uangnya banyak, baru setelah itu menikah.
2: Tapi nak, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit bapak. Reno kan pengusaha sukses.
3: Maksud ibu?
2: Ya, kalau nanti kamu jadi menikah dengan Reno, paling tidak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
3: Jadi bapak dan ibu menjodohkan Merlis itu untuk menguras hartanya Reno? Maaf Bu, Merlis tidak mau.
2: Bukan begitu nak, mana mungkin bapak dan ibu setega itu. Tapi kamu kan tahu, kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa sama bapakmu.
3: Ibu kok bicara begitu? Bapak itu tidak bakal kenapa-kenapa. Bapak itu cuma kecapean saja, makanya begitu. Sudahlah Bu, mending ibu izinkan saya meneruskan sekolah biar nanti bisa dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya sekolah urusannya Merlis. Bisa sekolah sambil kerja Bu.
2: Tapi nak.
3: Sudahlah Bu, nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang Meris keluar dulu, mau tes wawancara kerja. Gak enak, soalnya terlambat dari tadi.
2: Mer! Mer!
3: Jalan dulu ya Bu, selamat siang.
2: Ya ampun. Ya, sudah, sudahlah. Ya, selamat siang nak.
0: Perlahan Merlis meninggalkan rumahnya menuju ke tempat di mana dirinya mengikuti tes wawancara kerja. Pasalnya sudah hampir 1 jam, Merlis terlambat datang mengikuti wawancara seleksi kerja. Akhirnya, ia gagal diterima. Di sisi lain, sakit yang dialami ayahnya bertambah parah. Sebagai orang tua, ada penyesalan. Tetapi kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya, Merlis pun menerima perjodohan itu seperti zaman Siti Nurbaya. Sekian persembahan drama radio.
4: Naskah ditulis oleh Yapi Burdam dan dimainkan oleh tim drama radio RRI Biak. Editing mixing oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Pasalnya di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap seorang pria penyebar berita hoax.
1: Tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax diamankan dari rumah.
2: Penangkapan karena menyebarkan berita palsu alias hoax.
0: Tersangka diamankan di wilayah Lombok Timur karena diduga menyebarkan informasi bohong tentang status waspada gempa.
3: Saat ini, kita tidak sadar mengumbar kejelekan sesama di media sosial. Dengan mudahnya, kita pula menyebar informasi yang belum tentu kebenarannya. Bahkan, tanpa disadari, kita merugikan sesama. Stop ujaran kebencian. Mari rajut persaudaraan. Hentikan, jangan hancurkan persatuan demi suatu kepentingan.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Otala Ian, operator studio Neles Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam.

Satu berdiri di sisi kananmu, berpakaian emas dan berselubungkan warna-warni. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026, hari peringatan wajib Santa Maria Ratu. Gereja menghormati Maria sebagai Ratu Surga dan Bumi, bukan karena kekuasaan dunia, melainkan karena kerendahan hati, kesetiaan, dan ketaatannya kepada Allah. Dan melalui bacaan Injil Santo Lukas pada hari ini, Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar adalah Dia yang mau melayani. Maria telah lebih dahulu menunjukkan teladan itu dalam hidupnya. Semoga melalui acara Mutiara Hati pagi ini, hati kita diteguhkan untuk hidup rendah, melayani dengan kasih, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita membuka acara Mutiara Hati Katolik pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya, Maria dinobatkan sebagai ratu. Gelar ratu yang disemakan kepada Bunda Maria bukanlah lambang kekuasaan duniawi, melainkan penghargaan

0: menguras kapasitas, menguras kapabilitas. Saat, pada saat yang sama juga mereka diam-diam ingin tahu ini AS bisa nggak sih bergerak sendiri tanpa kami. Nah, itu karena itu semua anggota NATO, terutama sekali yang masuknya belakangan itu boleh berpikir-pikir. Ini bukan perang kami kok, NATO itu kan North Atlantic Treaty Organization. Urusannya itu di Eropa, tantangan kami itu Rusia. Tapi sekarang Rusia juga lagi kelabakan. Kami saat ini juga diam-diam mendukung Ukraina. Tapi kalau kami juga harus dilibatkan dalam perang yang jauh di Timur Tengah tersebut, kami akan repot, terutama sekali bagi Inggris dan Perancis kan. Mereka berdua ini kan adalah arsitek dari pendirian Israel. Yeah. Israel itu terlibat. Jadi kalau misalnya Inggris, Perancis terlibat lagi, tentunya mereka akan dikenang sebagai apa? Sebagai negara penjajah yang mencoba balik lagi. Hmm. Nah, ini akan menghancurkan kredibilitas mereka di sekutu masing-masing. Inggris punya sekutu namanya Commonwealth of Nations, yeah, dan Perancis juga punya sekutu namanya Francophone. Hmm. Jadi ini akan melibatkan kegoncangan juga di anak pinak dari Inggris dan Perancis. Dan mereka juga realistis kok bahwa perang ini akan panjang, dan juga pemimpin yang sekarang sedang berkuasa di semua negara NATO, misalnya Perancis, Belgia, Luksemburg, Portugal, Yunani, Spanyol, Polandia, Latvia, Slovakia, Kroasia, Finlandia, Kanada, Islandia, Belanda, UK, Inggris, Perancis, yeah, Inggris, Turki. Mereka juga berpikir, kami ini ikutan perang, nanti kan akan terseret panjang, anggaran kita akan terkuras habis, akibatnya bisa-bisa kami nggak populer dalam negeri dan kami kalah di pemilu mendatang. Mm. Ini kan terasa sekali negara-negara yang ekonominya kuat seperti Jerman, kemudian Perancis, Denmark juga berpikir begitu. Jadi daripada yang mendingan mereka menahan diri untuk terlibat dalam NATO, karena mereka bilang ini bukan urusan kami, tidak sesuai dengan pasal 5 dari fakta NATO itu mengatakan serangan terhadap salah satu anggota akan menjadi serangan terhadap semuanya. Kami nggak merasa diserang, ini kan Amerika Serikat yang diserang. Yeah. Amerika juga sudah belajar dari serangan dulu ke Afghanistan dan juga ke Irak kan. Saat itu kan karena ketakutan terhadap Amerika Serikat, kemudian juga ketakutan terhadap Rusia, artinya mereka mengirimkan pasukan ke Irak kan. Dan yeah, belakangan Tony Blair itu kan kecewa sampai sekarang. Waduh, kami dapat data yang palsu, padahal intelijen kami sudah mengatakan itu tidak ada senjata pemusnah massal, dan ternyata juga tidak terjadi namanya pembantaian manusia secara bertentangan dengan HAM. Ini ternyata Amerika Serikat ini yang mempermainkan isu internasional, dan saat sampai sekarang yeah, itu Tony Blair itu masih menyatakan kekecewaannya, dan masyarakat Inggris juga kecewa. Sekian ribu loh personil, mungkin sampai 900-an ya, personil angkatan bersenjata Inggris sampai tewas, dan juga kombinasi ya, ada tewas, ada luka-luka, ada yeah, cacat, kemudian ada trauma berkelanjutan. Nah, ini menjadi trauma di kalangan anggota-anggota NATO. Jangan sampai itu terjadi lagi atas diri kami. Kami tidak mau dicap sebagai negara agresor. Nah, inilah yang terjadi di kalangan anggota-anggota yeah, NATO tersebut.
1: Pak Teku, sejauh mana tekanan Washington agar negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan ini dapat memperkuat NATO, dan pada titik tertentu justru berpotensi memecah solidaritas aliansi ini, Pak?
0: Ya, memang Amerika Serikat itu kan melihat ya bahwa sekarang ini ancaman itu masih ada. Kalau dulu kan NATO mainannya di Eropa, terutama yeah, mendukung Eropa Barat melawan Eropa Timur. Mm. Nah, sekarang Eropa Timurnya sudah bubar. Negara-negara itu terikat dalam suatu pembangunan jangka panjang. Ya, negara Barat ini kan melihat bahwa pasukan-pasukan NATO itu masih besar. Menurut Amerika ya, ancaman Rusia itu besar sekali. Kemudian kita lihat kalau kita mau maju terus, kita harus ekspansi, terus memperluas kerjasama internal. Kemudian defense spending itu sekarang itu kan 3.5%. Kalau menurut Amerika, kalau bisa naikinlah menjadi sampai 5%. Nanti 5% itu kita kelola. Nanti dari 5% itu ada yang kita kelola rame-rame. Ini kan menakutkan gitu, karena mereka melihat kalau mereka menaikkan anggaran pertahanan, saat ini Polandia itu sekitar 4.12% dari GDP ya. Kalau dia naik, itu akan bikin Soviet itu kelabakan juga. Apalagi Soviet melihat negara-negara di sekitar dia menaikkan anggaran. Kalau Polandia sekarang udah 4.12% dan Rusia sudah melihat bahwa 4.12% itu dari Polandia itu dampaknya itu seperti apa. Misalnya berbeli senjatanya, kemudian koordinasi intelnya, kemudian penempatan pasukan Amerika Serikatnya, kemudian Rusia juga melihat Denmark misalnya itu sekitar 2,33%, yang saatnya ditakuti itu Jerman, Jerman saat ini 2,12%, dan Perancis itu sekitar 2,6%. Itu kan cukup takut itu Rusia, karena kombinasi Jerman, Perancis, Spanyol itu bukan hanya besar angkatan bersenjatanya, mereka juga sudah terbiasa dalam operasi gabungan, dan mereka selama ini adalah pemimpin-pemimpin tradisional di negara-negara NATO, Inggris, Perancis, Jerman, Italia juga ikutan. Cuman ini kan membuat negara-negara Eropa itu juga mikir, sekarang ekonomi sedang susah, resesi itu sedang berkepanjangan, dan mereka juga sudah melihat ternyata pada saat mereka ditekan oleh Amerika Serikat, ternyata Rusia itu nggak galak-galak amat gitu. Rusia Rusia tidak segarang seperti yang digambarkan oleh Amerika Serikat. Malah mereka diam-diam berhubungan sama Rusia, sama Putin, walaupun hubungannya sembunyi-sembunyi kayak begitu.
1: Pak Teguh, kalau kita lihat pasal 5 perjanjian NATO ini kan adalah prinsip pertahanan kolektif ya. Pasal ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi. Nah, kalau bicara pasal 5, apakah komitmen Amerika Serikat terhadap pasal 5 NATO ini masih dianggap sebagai jaminan keamanan yang kredibel, terutama jika Washington semakin menekankan kepentingan nasionalnya sendiri?
0: Memang ini adalah kritik dari negara-negara NATO, mereka tidak merasa terancam. Kemudian juga mereka melihat secara sejarah Amerika Serikat itu sangat-sangat sering mendominasi.

0: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
1: Kelurahan Pakelan adalah salah satu heritage cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri doyo menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
0: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Ratusan warga Kediri rela antre saat pembagian telur ayam gratis yang dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Laporan Ayu Citra.
3: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri, di saat pembagian telur gratis di Kediri. Ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
4: Semoga terus diadakan
5: kegiatan Jumat Berkah ini,
4: buat lauk.
3: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setial mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
6: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
3: Lebih lanjut, agenda pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
2: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU yang dipastikan persiapannya telah matang terus dilakukan, di mana salah satu lokasinya di lapangan Untung Suropati akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar. Cantia melaporkan selengkapnya.
7: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan. Salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsupi SMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
8: Jadi saya kira dengan koordinasi yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik bagi
9: sama-sama.
8: Kami yakin ini akan berjalan dengan lancar dan itu menunjukkan
9: bagi kami
8: lah. Karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri.
7: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Barul Ulum Patok Beras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagramable dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ketua NU serta abad ketiga Pondok Pesantren Barul Ulum Patok Beras.
10: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden? Insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar. Kemudian di sebelah gedung Sanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat, atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi termasuk beberapa titik videotron yang berada di jalan raya. Mohon doanya mudah-mudahan pembukaan muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada

0: tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambah Beras agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan pun.
1: Kesuksesan perhelatan muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan kota santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Helmi Endor kembali menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Jantianov melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar, selamat akhir pekan, selamat hari Sabtu di 22 Agustus 2026. Kembali saya Safira Amalia menyapa Anda di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan seperti biasa sudah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI. Pagi ini kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan strategi untuk memperkuat pembangunan di wilayah 3T dengan menggandeng TNI. Laporan Jessica Ardana dari Merauke.
3: Kolaborasi pemerintah daerah dan TNI diarahkan untuk membuka konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Merauke, Suhono Surya, mengatakan keterlibatan TNI menjadi salah satu solusi atas keterbatasan pemerintah daerah dalam menjangkau sejumlah wilayah. Keterbatasan tersebut mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, terlebih di tengah kebijakan efisiensi. Menurutnya, pemerintah daerah terlebih dahulu memetakan wilayah yang membutuhkan perhatian sebelum menentukan program yang dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan TNI. Pemetaan tersebut disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Merauke. Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan utama di wilayah terpencil adalah sarana konektivitas yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga, pemerintah daerah berharap dukungan TNI dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
4: Tentunya dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan di kabupaten, ada fokus yang sangat kita kritisi adalah kesejahteraan masyarakat. Karena di Kabupaten Merauke ini tentunya dekat dengan masyarakat. Dan dukungan kami kepada TNI ke daerah-daerah yang sulit ini merupakan hal yang positif ya bagi kami pemerintah daerah. Karena kami pemerintah daerah ini ada keterbatasan.
3: Sementara Kodim 1707 Merauke terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat melalui program karya bakti skala besar. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan 15 titik jembatan Aramco di sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke. Dan Dim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo mengatakan pembangunan jembatan tersebut difokuskan pada titik-titik yang selama ini menyulitkan aktivitas masyarakat antar desa. Jembatan dibangun untuk membantu akses warga menuju jalan utama, pasar, sekolah, hingga membawa hasil pertanian.
5: Kita sudah membangun, masih on progress, kita membangun di sana MCK, rumah tinggal layak huni, kemudian kita membuat sumur galian, karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat berdampak bagi masyarakat setempat di Wanam dan mereka sangat membutuhkan. Kemudian untuk non fisik, kami juga sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan. Di satu sisi kita melaksanakan penyuluhan tentang EBG, tentang Kaptipmas, tentang pencegahan, cara-cara pencegahan stunting dan sebagainya.
3: Pembangunan jembatan di wilayah Merauke mencakup dua jenis dari tiga jenis jembatan dalam program tersebut, yakni jembatan beton dan jembatan Aramco, sementara jembatan Perintis menggunakan tali seling belum dibangun. Selain pembangunan jembatan, Kodim 1707 Merauke juga melaksanakan TMMD di wilayah Wanam dengan sejumlah pembangunan fisik yang meliputi MCK, rumah tinggal layak huni, dan sumur galian. Letkol Bayu Prabowo menegaskan pembangunan infrastruktur tersebut tidak berhenti pada program yang sedang berjalan, namun pihaknya akan terus mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan akses jembatan agar keluhan masyarakat dapat dikurangi dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung. Jessica Ardana melaporkan.

0: OJK Papua turut menyukseskan Festival Literasi di Biak Numfor guna mendukung peningkatan literasi keuangan sejak dini. Tringirian dari Biak menyampaikan informasinya.
1: Momentum Hari Menabung Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2026 dimanfaatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk meluncurkan gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan gemilang. Gerakan tersebut menjadi salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dengan berkolaborasi dengan Bank Bosnik Insia Biak. Program ini diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, khususnya literasi keuangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan penguatan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan baca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi numerasi digital dengan hingga kewarganegaraan.
2: Itu adalah menabung 2000 menyongsong masa depan gemilang. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk tabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Bosnik Insia, yang juga punya gerakan 2000 untuk masa depan. Jadi kami fixkan. Jadi kami ingin anak-anak menabung gitu.
1: Kegiatan tersebut disambut positif oleh Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Joshua Rinaldi. Ia menilai pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 menjadi kegiatan positif untuk meningkatkan literasi keuangan anak sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai pentingnya menabung perlu ditanamkan kepada anak-anak agar memiliki kemampuan mengelola keuangan sejak usia sekolah.
3: Anak-anak, karena memang penting sekali untuk anak-anak paham namanya menabung sejak dini. Karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di atas panggung, bahwa memang anak-anak itu butuh untuk paham menabung. Karena memang slogan-slogan dari orang tua kita itu bukan pepesan kosong.
1: Program ini menyasar hampir ribuan para pelajar yang hadir dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Dan festival ini juga dirangkaikan dengan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan anak SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori. Selain itu, digelar juga lomba penyanyi, pidato bahasa Inggris, bahasa Biak dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi siswa SMA, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, menyusul meningkatnya titik panas serta kemunculan asap di sejumlah wilayah. Laporan disampaikan Nur Febriana dari Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar emergency meeting penanganan kebakaran hutan dan lahan di Nabire, Jumat 21 Agustus 2026. Pertemuan tersebut melibatkan BPPD, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, BMKG, dan RRI untuk menyusun langkah penanganan secara terpadu. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule mengatakan, rapat digelar setelah kondisi asap semakin terlihat dan komunikasi dengan BPBD serta BMKG menunjukkan adanya sejumlah titik kebakaran di Kabupaten Nabire.
2: Hari ini kita ada emergency meeting ya, yang diperkasai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah sehubungan dengan kondisi real yang terjadi. Dan dalam beberapa jam ini, kita lihat asap yang semakin nyata, yang kita bisa lihat, dan ternyata setelah kita melakukan komunikasi dengan teman-teman dari baik itu dari BNPB, baik itu dengan BMKG, terdapat sejumlah titik-titik kebakaran yang berada di Kabupaten Nabire. Yang pasti, sesudah pertemuan ini, tim sudah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan. Di hari Senin, kita akan melakukan untuk mengumpulkan semua tim yang terlibat dan sesudah itu akan ada pertemuan lagi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tajam lagi agar upaya-upaya kita dalam menurunkan tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan.
1: Pemerintah saat ini mengandalkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire, ditambah 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyiraman. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan mobil tangki milik masyarakat untuk membantu distribusi air ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dari sisi cuaca, Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengingatkan, kondisi kekeringan dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
3: Pertama kami sampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini kan dipengaruhi oleh kondisi global yakni El Nino, yang mana kalau kita lihat dari nilai bahwa nilai El Nino saat ini indeks El Nino 2.7 yang mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada pada posisi kategori El Nino sangat kuat. Untuk prediksi El Nino sendiri kita bisa lihat bahwa diprediksikan ini masih sangat yang potensi sangat kuat masih akan terjadi sama periode November, Desember, Januari. Dan puncaknya El Nino tertinggi itu terjadi pada periode September, Oktober, November. Artinya di periode ini perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis curah hujan, periode dasarian 1 Juli sampai dengan dasarian 1 Agustus 2026, kondisi di wilayah Kabupaten Nabire atau Provinsi Papua Tengah ini nilainya 0 sampai 50 mm. Artinya apa? Artinya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini tidak terjadi hujannya cukup kecil. Sehingga dengan curah hujan yang cukup kecil ini akan sangat mempengaruhi atau bahan bakar terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: BMKG juga mencatat 224 titik hotspot di Provinsi Papua Tengah pada 20 Agustus 2026 dengan 196 titik berada dalam kategori sedang dan 6 titik kategori tinggi. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan titik api yang ditemukan kepada posko BPBD. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: OJK dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar kegiatan menabung Noken Komsuen. Laporan disampaikan Padli Ramadan dari Sorong.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar peringatan Hari Indonesia Menabung di lapangan apel kantor Bupati. Dalam kegiatan yang diikuti ratusan pelajar ini dideklarasikan program Noken Kapoen atau gerakan No Konsumtif Giatkan Gemar Menabung serta kami siap mewujudkan kebangkitan ekonomi. Deklarasi dibacakan oleh perwakilan pelajar tingkat SD hingga SMA dan SMK yang menyatakan komitmen untuk gemar menabung sejak dini. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman menerangkan Hari Indonesia Menabung diperingati setiap tahun secara nasional. Untuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, peringatan dipusatkan di Raja Ampat dengan fokus pada program kejar atau satu rekening satu pelajar. Menurut Budi, setiap anak didorong untuk membuka simpanan pelajar simple dengan melibatkan semua bank yang sudah bekerja sama, yaitu Bank Papua, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Budi memaparkan, lembaganya mendata ada sebanyak 17.700 pelajar di Raja Ampat yang sudah membuka rekening dengan total simpanan mencapai 6,9 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran atau literasi keuangan generasi muda untuk menabung sudah sangat baik.
5: Jadi kami berharap Hari Indonesia Menabung pada hari ini bisa menjadi awal yang baik bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat, untuk bisa membentuk masyarakat dan juga generasi mudanya yang sadar akan pengelolaan keuangan yang baik, gemar menabung, ya, sehingga nantinya kita berharap ekonomi dari Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat, itu semakin kuat dengan kita mulai dari membangun generasi muda mulai dari SD, SMP, SMA yang gemar menabung.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransor, mengatakan Pemkab Raja Ampat bersama OJK bekerja sama dalam menginisiasi percepatan program Satu Rekening Satu Pelajar. Realisasi program ini melalui gerakan Noken Kapoen untuk mendorong agar semua pelajar di Raja Ampat bisa membuka rekening dengan modal awal cukup Rp5.000. Herman berharap lewat program Noken Kapoen akan memberikan inspirasi pengelolaan keuangan yang baik bagi generasi muda, terutama di kalangan pelajar SD hingga SMA dan SMK. Dengan gerakan Noken Kapoen ini bisa terbangun karakter pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda dan pelajar.
6: Deklarasi dari serangkaian pilot project program Noken Kapoen di Kabupaten Raja Ampat dalam rangka menghasilkan generasi emas Indonesia di Kabupaten Raja Ampat, bahwa program ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang akselerasi program kejar, dan juga keputusan Bupati Raja Ampat tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah.
4: Peringatan Indonesia Menabung di Raja Ampat diisi juga dengan pengukuhan duta literasi dan inklusi keuangan di sekolah, serta penyerahan tabungan simpanan pelajar kepada perwakilan siswa jenjang SD hingga SMA dan SMK. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEUCEPA. Persiapan tersebut mencakup penyusunan dokumen ratifikasi, penyelarasan regulasi domestik, serta kesiapan teknis pelaksanaan perjanjian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Woi, maju, maju, transit, macet.
10: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Sorong memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi. Husni Laing menyampaikan informasinya.
2: Pemerintah Kota Sorong sekian kali memberikan bantuan modal usaha banyak.
3: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Sorong. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat kepada pelaku usaha yang digelar di Gedung Lambertjit Mau pada Kamis 20 Agustus 2026. Bantuan modal usaha dan peralatan bersumber dari dana Otsus tahun anggaran 2026, di mana untuk penerima bantuan modal usaha diberikan kepada 123 UMKM, sedangkan gerobak sebanyak 33 UMKM, tenda kotak 55 UMKM, dan etalase diberikan kepada 17 UMKM. Wali Kota Septinus Lobat menyatakan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan senilai Rp8.500.000. Dari 228 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan terdiri dari 132 orang asli Papua dan non-OAP sebanyak 96 pelaku usaha.
2: Sekian kali memberikan bantuan modal usaha banyak 228 UMKM. Kita terus memberikan dorongan pada mereka sehingga mereka yang berkembang sumber dananya dan ekonomi khusus. Tapi di dalamnya bukan mereka sendiri, kita juga memberikan bantuan dari sumber dana khusus untuk mama-mama bukan orang asli Papua.
3: Dirinya berharap agar bantuan yang diberikan ini dapat digunakan dengan baik guna meningkatkan perekonomian keluarga ke depan. Tak lupa Wali Kota meminta dinas terkait untuk ikut membantu pelaku usaha dalam penggunaan bantuan tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Generasi muda Papua menjadikan sanggar seni sebagai alternatif kegiatan positif di wilayah tersebut. Selengkapnya kita simak bersama dengan Rizka Amelia dari Manokwari.
1: Keberadaan sanggar seni dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan tari dan musik tradisional Papua, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengembangkan kreativitas. Pemilik sanggar Iriantos, Welem Yomaki, mengatakan, pembinaan perlu dilakukan secara rutin dengan materi yang beragam agar minat anak muda terhadap seni budaya tetap terjaga. Menurut Welem, kegiatan sanggar tidak hanya cukup mengajarkan tari, tetapi juga dapat dikembangkan melalui musik, teater tradisional, hingga pelatihan lain yang membuka wawasan peserta.
2: Di era sekarang itu mau tidak mau, aktivitas kita di sanggar itu harus kita tingkatkan terus. Dengan jadwal latihan yang rutin itu harus dilakukan, kemudian kita punya materi yang pasti sehingga di dalam mengembangkan generasi muda mengembangkan seni budaya itu tidak saja kita fokus pada tari, tetapi harus pada musik, kemudian juga pada kegiatan-kegiatan yang membawa minat generasi muda sehingga mereka bisa lebih tertarik. Umpamanya kita harus selingan dengan teater, ya, teater tradisi kita berikan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memberikan pelatihan-pelatihan khusus di dalam sanggar untuk membuka wawasan mereka sehingga mereka lebih tekun untuk berlatih pada seni dan budaya di sanggar. Itu yang saya lakukan di Sanggar Iriantos.
1: Ia menilai perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan karena perhatian generasi muda kini banyak terserap pada telepon seluler dan media sosial. Karena itu, sanggar perlu menciptakan kegiatan yang menarik dan berkelanjutan agar anak muda tetap memiliki ketertarikan untuk mempelajari seni tradisional Papua. Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Eka, menilai keberadaan sanggar dapat menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk mengenal budaya daerahnya.
3: Menurut saya, sanggar seni itu seperti ini tuh penting banget ya untuk anak-anak muda sekarang. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat, jangan sampai kita malah lebih kenal budaya dari luar daripada budaya kita sendiri. Dengan adanya sanggar, kita ini bisa belajar tari, musik, sekaligus mengenal budaya Papua itu secara langsung. Jadi saya berharap latihan seperti ini bisa terus dilakukan secara rutin, dan pemerintah juga bisa memberikan dukungan supaya anak muda punya ruang untuk berkarya dan seni budaya Papua itu tetap hidup dan tidak hilang.
1: Ia berharap latihan seni dapat dilakukan secara rutin dengan dukungan pemerintah sehingga generasi muda memiliki ruang berkarya dan seni budaya Papua tetap hidup. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga adat suku Muyumbuk menghadirkan pimpinan baru untuk menjaga sejarah dan memperkuat regenerasi adat di Kabupaten Rotendao. Laporan Raja Ewaldus.
4: Lembaga adat suku Muyumbuk di Kabupaten Rotendao saat ini resmi memiliki pemimpin baru untuk periode 2026-2031. Maxi Moi dipercaya memimpin lembaga adat menggantikan Gabriel Moi. Menurut sejarah, suku Muyumbuk sudah ada sejak tahun 1790. Pergantian tersebut menjadi bagian regenerasi sekaligus upaya memperkuat persatuan keluarga besar Muyumbuk sekaligus memperkuat komitmen menjaga sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Rotendao turut mengapresiasi pengukuhan tersebut. Maxi Moi sebagai kepala suku atau dalam tutur daerah dengan sebutan Maneleo umum menyatakan siap menjalankan amanah sebagai pimpinan adat selama 5 tahun. Ia meminta seluruh Maneleo di bawahnya responsif mendampingi masyarakat di berbagai wilayah.
5: Kita merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintah karena kita juga selain sebagai anak Leo, sebagai Maneleo, tapi kita juga warga negara, warga masyarakat. Kami komitmen tidak hanya jabatan Maneleo itu diemban, tetapi paling tidak ada program-program kerja yang pasti nanti kita akan sepakati. Dan setelah ini kami akan melakukan rapat perdana dengan semua manleo. Rapat kerja pertama bersama dengan seluruh manleo desa untuk paling tidak 1-2 program kerja kita manleo. Jadi kita tidak hanya emban jabatan ini, tapi paling tidak ada target-target yang harus kita capai untuk kebaikan keluarga.
4: Selain itu juga dalam suku Moyumbuk terdapat pemimpin baru Ikatan Pemuda Pemudi Moyumbuk atau IPPM yang diketuai Hang Rimoi untuk periode 2026-2031. Hang Rimoi dipercaya memimpin organisasi tersebut. Kehadiran organisasi pemuda, kata Hang Rimoi, guna memperkuat regenerasi adat dan budaya suku Moyumbuk. Generasi muda didorong menjadi penggerak kegiatan sosial, budaya, kemasyarakatan dalam mendukung kegiatan pemerintah.
6: IPPM merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembaga adat suku. Sudah barang tentu bahwa lembaga adat suku Moyumbuk dan IPPM sejalan dan seiring. Dan lebih daripada itu, lembaga adat suku Moyumbuk dan IPPM yang dibentuk, salah satu misi kami adalah bagaimana kami bisa berkontribusi bagi daerah dengan bersama-sama pemerintah. Pemerintah daerah, dalam ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, serta jajarannya untuk kita bersama-sama membangun Kabupaten Rotendaya.
4: Dengan kepengurusan baru, keluarga besar Moyumbuk diharapkan semakin solid menjaga warisan leluhur. Adat dijaga, sejarah diwariskan, dan generasi muda bergerak membangun masa depan Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya BMKG yang menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak berkaitan. Sejumlah bangunan di Kota Palangkaraya rawan terbakar pada saat musim kemarau. Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas, Sandi Amran Sulaiman, memastikan kebutuhan beras untuk pengungsi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT akan tercukupi. Pemerintah menyiapkan sekitar 6.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT. Informasi luar negeri, Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Amerika Serikat menegaskan sanksi tersebut dapat mengurangi kebutuhan untuk melancarkan operasi militer besar baru terhadap Iran. Beralih ke informasi olahraga, Singapura mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap lintas batas jelang F1 GP Singapura 2026. Pihak penyelenggara menyiapkan langkah antisipasi dan memasukkan potensi kabut asap dalam rencana kontingensi dalam gelaran internasional tersebut.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap gempa memiliki karakteristik, sumber, serta zona tektonik yang berbeda. PC Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Pepen Supendi, Jumat siang mengatakan setiap kejadian gempa memiliki sumber dan rezim tektonik tersendiri. Menurutnya, keterkaitan antar gempa melalui mekanisme triggering atau dynamic trigger masih membutuhkan pembuktian melalui penelitian. Karena itu, kejadian gempa di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan belum dapat disebut saling memicu.
2: Event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya, baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda, ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan. Tapi sejauh ini itu hanya kebetulan. Jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera, memang sudah waktunya terjadi pada saat itu. Jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan.
1: Sementara itu, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS Kadek Hendrawan Palgunadi menilai kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya gempa semakin meningkat. Masyarakat mulai meninjau kembali kondisi wilayah tempat tinggal dan potensi sesar di sekitarnya. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
3: Setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak.
1: Kadek menghimbau masyarakat mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, terutama dari BMKG dan BNPB. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai gempa, potensi tsunami maupun mitigasi bencana yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto melaporkan.
0: Sejumlah bangunan tua di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari sejumlah kalangan karena rawan terbakar pada saat musim kemarau disebabkan banyak instalasi listrik yang sudah tidak layak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan.
5: Sejumlah bangunan berusia tua di Kota Palangkaraya Tengah menjadi sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Arton S. Dohong menyoroti pentingnya pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik pada gedung-gedung pemerintahan sebagai langkah antisipasi agar kejadian kebakaran seperti yang terjadi di kantor gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi. Diketahui gedung yang berdampak kebakaran tersebut merupakan kantor Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Arton, usia bangunan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kondisi jaringan listrik yang digunakan. Menurutnya, gedung yang telah lama berdiri perlu mendapatkan perhatian serius, serta evaluasi dan perbaikan instalasi listrik secara berkala untuk memastikan keamanannya. Ia menjelaskan selain faktor usia bangunan, peningkatan penggunaan perangkat elektronik di dalam gedung juga dapat mempengaruhi kapasitas jaringan listrik.
4: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan yang menggunakan tentang instalasi listriknya, ya. Itu aja yang kita harapkan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Uriani Nunapulangit, berharap pemilik bangunan tua di kota dapat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedungnya yang sudah berusia lama, khususnya pada bagian instalasi listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat arus pendek listrik.
6: Jadi lebih bisa selektif dan juga peka melihat kondisi sekitar rumah khususnya dan lingkungan pada umumnya, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kebakaran, dapat kita cegah dan antisipasi sedini mungkin. Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada kita melakukan tindakan.
5: PLT Kadis Damkar dan Penyelamatan Uryaninu juga menyebut pembaruan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan pegawai dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demi mendukung program ketahanan pangan nasional, Radio Republik Indonesia meluncurkan forum diskusi para pelaku pangan bertajuk Kelom Pencapir. Aji Permono menyampaikan selengkapnya.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Radio Republik Indonesia RRI bersama dengan Kementerian Pertanian Kementan meluncurkan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau kelompok pencapir digital. Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, dengan diikuti oleh para petani bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul. Ditemui usai kegiatan, Hendrasmo mengungkapkan, kelompok pencapir digital merupakan upaya RRI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Lewat forum tersebut, para pelaku pangan dapat saling berbagi pendapat dan bertukar informasi agar berbagai persoalan bisa segera direspon oleh pemerintah. Hendrasmo menambahkan, salah satu tantangan utama dalam swasembada saat ini adalah penerapan teknologi pertanian. Dengan demikian, RRI berharap agar kelompok pencapir dapat menjadi wadah berbagi informasi di bidang pertanian modern maupun solusi terhadap permasalahan hulu dan hilir di sektor pertanian.
9: Dengan komunikasi yang bagus dalam ekosistem ini tentu akan juga memudahkan pencapaian tujuan swasembada pangan, ketahanan pangan ya. Jadi ini adalah tugas kita ya. Terkait dengan kelompok pencapir ini adalah salah satu model ya, dan kita harus terus memperkuat karena itu kita memerlukan ekosistem ya. Jadi bukan hanya RRI saja, tapi kita juga harus juga dengan TVRI, stakeholder yang lain ya, untuk bisa memperkuat pengkomunikasian persoalan-persoalan dalam ketahanan pangan supaya bisa direspon.
8: Sementara itu, salah satu petani bawang merah di Parangtritis Nanto Pratomo menyatakan bahwa salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi adalah harga bibit bawang merah yang cukup mahal. Ia pun berharap agar program kelompok pencapir dapat memunculkan solusi terbaik bagi para petani di wilayahnya.
10: Harga jual sekitaran 15-an, 16. 11 yang bagus sih sampai 19. Kalau di operasional seperti modal pokok, modal lancar, dikurangi penghasilan, jadinya kurang layak. Nah, kemarin yang MT pertama ini kan mencapai 35. Nah, padahal bibitnya hanya sekitar 30, jadi untung sekali. Kalau sekarang bibitnya 65 sampai 70.
8: Dalam peluncuran kelompok pencapir digital, sebanyak 4 tim mengikuti lomba selayaknya cerdas cermat soal pertanian bawang merah. Para petani diuji kemampuannya terkait pengetahuan budidaya bawang merah yang benar dan efektif. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan RRI Goes to School bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Kita simak selengkapnya bersama dengan Witra Adila.
11: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan RRI Goes to School di SMA Negeri 1 Kerek diikuti sebanyak 517 siswa. Dalam kesempatan kali ini, RRI berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk turut mensosialisasikan bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan yang mengusung tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba Berprestasi Lewat Karya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan mengatakan, jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh RRI SP Tuban, tujuannya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang eksistensi radio di kalangan remaja.
12: Hari ini kami melakukan kegiatan bersama BNN dengan acara RRI Go to School. Alhamdulillah dihadiri 517 siswa siswi. Kegiatan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 terus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
11: Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kerek Muhammad Sugiharto mengapresiasi langkah RRI SP Tuban yang telah memberikan pemahaman kepada siswa siswinya tentang tupoksi dan peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
13: Kami dari SMA Negeri 1 Kerek yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Kabupaten Tuban yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Kami berharap semoga anak-anak didik kami ini kembali mencintai RRI seperti ayah, ibu, dan leluhur mereka, yang terbukti RRI ini kan sebuah media yang mengawal kemerdekaan Indonesia. Nah, di momen yang hari ini, momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tepat rasanya kalau murid-murid kami kembali diperkenalkan apa sih Radio Republik Indonesia itu.
11: Ia berharap siswa-siswi dapat menyerap ilmu yang telah diberikan sebagai bekal mereka saat berada di dunia kerja. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sebanyak hampir 3.000 ASN P3K di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapat tambahan gaji sebesar Rp300.000. Ratna Agusari menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati kan 300.000.
14: Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka bakal mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah PMK Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan P3K per waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, tambahan DAU rencananya akan dibahas bersama DPRD melalui APBD Perubahan 2026.
7: Ada yang 1.150.000, 1.250.000 kan variasi kemarin. Kalau disetujui pembahasannya di Bangka nanti itu biasanya sekitar bulan Oktober, November, Desember. Insya Allah nanti kalau di Banggar, di Dewan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, insya Allah bisa kita laksanakan.
14: Dijelaskan Didi, gaji pegawai saat ini bervariasi mulai Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Jika disetujui Banggar, kenaikan gaji P3K per waktu akan terrealisasi pada Oktober nanti. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
15: Ya, alhamdulillah kalau memang sesuai dengan peruntukan, kemudian memang kebutuhan sudah jelas kan. Ya mudah-mudahan ke depan pun akan kembali normal seperti semula kan. Kenaikan berapa? 300 itu kan berarti kan 1.150 naik 200, kemarin naik pulih 300. Ya mudah-mudahan untuk 2027 naik lagi kan. Nah, kita berharap seperti itu.
14: Mendra berharap 2027 gaji pegawai kembali normal seperti awal sehingga kinerja pegawai semakin baik, bergairah dan bertanggung jawab. Dari Sungai Alit, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendukung pembangunan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah, pembangunan dry port atau pelabuhan darat di Jawa Tengah ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan. Tiga Budiman menyampaikan selengkapnya.
16: Perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain.
17: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mentargetkan pembangunan dry port atau pelabuhan darat di Jawa Tengah dapat rampung dalam 2 tahun ke depan. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat sistem logistik kawasan industri sekaligus mengurangi ketergantungan pengiriman kontainer ke Jakarta dan Surabaya. Menurut Lutfi, keberadaan dry port menjadi salah satu solusi strategis untuk menopang aktivitas logistik Jawa Tengah. Langkah itu diperlukan karena sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah hingga kini masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan juga terintegrasi.
16: Terkait dengan tenan-tenan di kawasan industri, perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain, sehingga untuk menopang selama ini pelabuhan Tanjung Mas yang kurang maksimal, maka solusinya ada terdapat ini.
17: Sebelumnya Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakinah Roselasari menyebutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan akan mendukung target pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kabupaten Semarang,

0: Dua lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan dryport di Jawa Tengah, yakni di kawasan industri terpadu Batang atau KITB dan Meleri Kabupaten Kendal dengan luas masing-masing sekitar 50 hektar. Pengembangan dryport di KITB menjadi proyek yang paling siap direalisasikan. Sejumlah pihak mulai dari PT KAI, Pelindo, KITB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah hingga BUMD Batang telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan tersebut. Adapun saat ini proyek telah memasuki tahap studi kelayakan dan proses pemilihan konsultan perencana. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Trusmudara untuk Indonesia.
1: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
3: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun politik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya berpikir seperti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar nih.
3: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
4: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran ya. Pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
3: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Oman menghidupkan kembali sejarah perjalanan haji jalur laut Indonesia melalui pameran bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam yang diselenggarakan di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kesultanan Oman menggelar pameran temporer bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Lokasi ini dipilih karena Pulau Onrus menyimpan rekam jejak penting dalam sejarah perjalanan haji di Nusantara. Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Misari, mengatakan bahwa pameran ini berfokus pada sejarah perjalanan haji Indonesia pada masa lalu ketika jalur laut menjadi pilihan utama para jemaah.
6: Pameran ini mengangkat kisah perjalanan ibadah haji pada masa silam, ketika perjalanan menuju tanah suci masih sangat erat dengan sejarah pelayaran dan perjalanan laut.
5: Sementara itu, perwakilan dari Kesultanan Oman menekankan pentingnya peran para pelaut Oman dalam sejarah pelayaran di Samudra Hindia. Museum spesialis dari Kementerian Warisan dan Pariwisata

0: Oman, Hasan Abdullah Saleh Al-Sukhaili mengatakan para pelaut Oman pada masa silam telah berkontribusi di wilayah Samudra Hindia termasuk dalam menghubungkan jemaah haji ke Tanah Suci.
1: Melalui pameran ini, Oman dengan bangga menampilkan warisan maritimnya yang kaya serta menyoroti peran para pelaut Oman dan kapal-kapal tradisional dalam menghubungkan berbagai komunitas di seluruh Samudra Hindia termasuk kontribusi mereka dalam mengangkut para jemaah haji ke kota-kota suci pada abad ke-18 dan ke-19.
0: Pameran temporer dari Batavia ke Baitullah Memori Haji masa silam menampilkan berbagai koleksi arsip, foto, dan artefak yang disajikan dalam 6 zona tematik mulai dari perjalanan di Pulau Onrus sebagai lokasi karantina haji hingga refleksi sejarah haji Indonesia dari masa kolonial hingga masa kini. Pameran yang berlokasi di Kepulauan Seribu ini dibuka untuk umum setiap Selasa hingga Minggu hingga 1 Januari 2027. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat akhir pekan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa, pendengar Indonesia Menyapa Pagi akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan yang sudah kami siapkan. Di antaranya pagi ini adalah pertemuan Indonesia dan juga Tiongkok, di mana Indonesia dan juga Tiongkok menggelar dua forum strategis tingkat tinggi di Jakarta pada 21 Agustus kemarin, yakni Comprehensive Strategic Dialogue CSD dan juga Dialog 2+2 yang mempertemukan Menteri Luar Negeri serta Menteri Pertahanan kedua negara. Pertemuan ini menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Kemudian ada juga topik tentang sindikat materai palsu yang dibongkar, 3,4 juta keping disita. Polda Metro Jaya bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak berhasil membongkar sindikat materai palsu lintas provinsi yang telah beroperasi selama sekitar 3 tahun. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 16 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari produsen hingga penjual, serta menyita 3,4 juta keping materai ilegal. Kemudian ada juga pembahasan tentang misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa di NTT, di mana fokusnya adalah percepatan distribusi logistik, kemudian pemulihan infrastruktur vital, pelayanan medis darurat, serta pemberian jaminan tempat tinggal dan dukungan psikososial bagi para korban. Data dari BNPB, korban jiwa tercatat 83 korban meninggal dunia, kemudian 986 warga mengalami luka-luka. Dan untuk di hari ke-7 pasca bencana, total ada lebih dari 778 ton bantuan telah didistribusikan. Kemudian kami juga akan menyoroti tentang kebakaran hutan di Kalimantan yang berdampak ke Malaysia, di mana dikabarkan ada ratusan sekolah ditutup di kawasan Sarawak, Malaysia, terpaksa ditutup karena adanya kabut asap pekat lintas batas yang dipicu oleh adanya karhutla di Kalimantan. Dan kami juga akan hadirkan sejumlah pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan Anda bisa menyampaikan topik-topik pilihan Anda pagi ini di 021-352-3172, 021-384-4545. Sudah ada Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ibu Sapira Maria.
1: Pagi, Pak Kendi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mau pilih topik yang mana pagi ini, Pak?
2: Itu yang menarik tuh, materai palsu itu.
1: Iya.
2: Artinya setelah 3 tahun beroperasi yang baru ketahuan ya, itu berapa keuntungan yang mereka dapatkan. Kalau saya sih dihukum semaksimal mungkin, pelanggaran sama dengan mencetak uang palsu juga lebih gitu. Dan juga Ibu Sapira, soalnya pagi ini cerah cuacanya.
1: Okay.
2: Alhamdulillah bisa.
1: Alhamdulillah bisa cerah. Baik. Terima kasih Pak Kendi. Waalaikumsalam Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak Sapira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, bagaimana Kutai Barat pagi ini?
3: Cerah tersenyum Mbak Sapira.
1: Untuk topiknya bagaimana Pak?
3: Topik yang pertama Mbak Sapira.
1: Oh, soal ini ya, kerjasama Indonesia dan juga Tiongkok.
3: Iya, kerjasama mudah semakin kerap, semakin baik ya kan, semakin harmonis. Tiongkok itu julukannya negeri tirai bambu, tapi jangan lihat bambunya, dia itu negara kuat itu Mbak Sapira ya kan. Kalau kita belajar sejarah peradaban kuno, negara Tiongkok itu sudah ada itu Mbak Sapira ya kan, dengan tembok besar Cinanya, Great Wall. Kemudian negara Mesir itu kan negara-negara peradaban kuno dulu. Kalau kita belajar sejarahnya kan. Mohon maaf Mbak Sapira. Kemudian Indonesia itu mengakui satu Cina Mbak Sapira atau satu Tiongkok, One China Policy, tanpa Taiwan. Nah itu kan Chiang Kai-shek itu pemimpin Taiwan. Jadi Indonesia kan tidak mengakui Taiwan sebagai suatu negara, beda dengan Palestina kan, walaupun belum merdeka. Kalau Indonesia itu kan ada perbatasan itu yang sangat strategis juga di Laut Natuna, itu ada namanya perbatasan Laut Cina Selatan itu di beberapa negara ASEAN ya, negara ASEAN itu diperebutkan itu Mbak Sapira ya kan. Nah itu Indonesia juga harus memberikan perhatian kepada Laut Cina Selatan itu, karena di situ kan juga menyimpan potensi kekayaan di dasar laut. Kita nggak tahu ada migas kah atau apa. Nah itu semoga hubungan semakin baik. Terima kasih dan saling menguntungkan. Terima kasih Mbak Sibada, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Haryanto. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Safira Amelia.
1: Pagi Bu Indra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Cirebon?
0: Ya, hujan belum turun juga.
1: Masih panas ya di Cirebon.
0: Iya. Okay. Ibu ingin ya nomor satu itu ya Mbak Safira. Pertemuan RI dan Tiongkok. Kemarin berita, waduh, mahasiswa dari Tiongkok datang juga ke Indonesia ini. Sepertinya hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini akan makin baik, karena selama ini di medsos begitu berseliweran hal-hal yang membuat pertentangan aja ya. Jadi kok apa iya sih sebegitunya begitu, padahal kita mendengar dan tahu bahwa kalau ada bencana atau ada apa itu Tiongkok itu memberikan bantuannya, dan sekarang sudah bisa dari negara miskin dalam waktu singkat menjadi negara yang kuat. Okay. Iya. Baik. Jadi mungkin kita bisa dapat belajar, karena penduduk Tiongkok juga banyak seperti penduduk Indonesia yang saat ini baru diketahui membuat materai palsu.
1: Ya, ini juga akan kita bahas ya nanti ya.
0: Iya.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Iya, mungkin itu saja Mbak Safira. Oke,
1: baik. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Safira Malia.
1: Pagi Pak Upi. Bagaimana Bone pagi ini?
4: Masih dingin-dingin manja Mbak. Masih dingin tapi musim kemarau
1: ya. Oke. Pagi ini mau pilih topik yang mana Pak Upi?
4: Nomor 1 dan nomor 2.
1: Oke, Indonesia dengan Tiongkok kerjasama, kemudian juga tentang materai palsu ya.
4: Ya, begini Mbak, saya sedikit mengenai statement tentang kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Bahwa ini kan ya hubungan antara daratan Cina dengan selainnya Cina ya, dengan China dengan Indonesia kan sudah lama ya, berabad-abad. Tapi kan kalau sejarah kan para pedagang Cina dari daratan Cina kan misalnya dulunya kan banyak berlabuh di Indonesia seperti nama-nama Laksamana Cengho dan sebagainya ya. Sebenarnya kan sampai sekarang masih dipelihara hubungan itu oleh pemerintah sekarang Mbak. Artinya bagus sekali nih ya, apalagi kan kita sebagai orang Muslim meyakini bahwa sedangkan Nabi mempunyai Nabi mesabdakan bahwa belajarlah engkau sejauh negeri Cina. Ini memang sudah diakui sudah lama peradaban modernnya sudah lama memang ini sobat. Ribuan tahun sudah ini.
1: Ya. Baik.
4: Ya, nomor 2 ini, Pak.
1: Ya, kita simak nanti ya. Nomor 2 ya, tentang materai ilegal juga nih, Pak. Materai palsu.
4: Iya, perhatian sekali ini karena sebenarnya kan kalau kita mau telusuri sindikatnya, Mbak, apakah ini diperjualkan di merchant-merchant di tempat-tempat resmi atau bagaimana? Ya, saya tahu itu kalau untuk pembelian resmi materai itu mungkin seperti mungkin kalau di paling mungkin di kantor pos
1: Kan
4: jangan ada di lingkungan kita. Tapi mungkin ini apa dijualkan ini di warung-warung atau
1: kadang suka ada yang jual juga ya di warung-warung ya.
4: Karena ini jangan sampai ini merugikan negara, karena ini kan termasuk barang vital seperti uang, sama aja dengan uang kan materai ini Mbak.
1: Baik, kita nantikan nanti perbincangannya ya Pak Upi ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
5: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Matauli.
5: Pak Safira.
1: Ya.
5: Selamat cara.
1: Amin ya. Pilih topik mana Bapak pagi ini?
5: Itu mengenai Indonesia-China ya.
1: Ya.
5: Bikin kerjasama ekonomi dan keamanan. Saya pikir ini bagus Mbak Safira ya. Karena memang sebagai negara yang padat penduduknya, China itu nomor 1 ya, nomor 2 India, 3 Amerika, kita nomor 4 ya.
1: Iya.
5: Dan ini sangat strategis ya, memang sunnah Nabi juga katakan belajar sampai ke negeri Cina. Karena negeri Cina itu kan dari peradabannya, nenek moyangnya dan semua itu lebih lama kan. Tahun-tahun kalendernya juga ya kan. Mereka sudah banyak, dan apa dulu perluasan wilayah, dinasti-dinasti ya kan. Itu dalam hal medis dan semua mereka apa maju gitu ya.
1: Oke.
5: Okay. Dengan WUS yang kerja sama dengan kita gitu ya kan. Dan dia hampir menguasai seperti Amerika apanya. Negara yeah. dikuasakan. Nah, saya pikir ini bagus ya. Andai kata kita Indonesia ini ya warganya juga banyak di kita ya. Yang sudah menjadi warga pribumi. Ini apa namanya dimampatkan lah sebagai untuk tukar teknologi, SDM
1: yeah.
5: bila perlu. Apa namanya bila perlu ada apa namanya perjanjian apa lah yang sifatnya untuk kemajuan dua belah pihak ini kan
1: ya, kita sudah ada beberapa kerjasama kemarin ya yang sudah ya, disampaikan
5: kan, ya karena lebih dekat dengan Asia daripada Euro apa kita
1: sama-sama kan, di Asia ya maksudnya
5: di Asia nantilah kita lihat bagaimana pertukaran teknologinya ya. Tentang materai palsu itu kalau nggak salah, kalau mata uang itu kan, kalau uang kan kita bisa di apa metode dilihat diraba di terawang ya. Kalau materai itu gimana mbak ya? Kalau sudah sempat beredar ke fotokopi atau kemana-mana.
1: Nanti kita coba kulik ya bersama dengan Dirjen Pajak perbincangan di pagi ini.
5: Adakah oknum orang dalam di sana yang bermain gitu dan gimana penindakannya gitu lah. Karena udah berapa tahun kok baru tahun sekarang gitu loh. Ya kita mau dengarkan nanti Mbak Safira. Salam sehat.
1: Selamat sehat, terima kasih Pak Matauli. Waalaikumsalam. Pak Cliff di Minahasa Selatan, terima kasih sudah menunggu. Pak Cliff, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi Pro 3, selamat pagi.
1: Ya, pagi Pak Cliff, bagaimana kabarnya di Minahasa Selatan?
6: Cuaca masih panas, sampai sekarang belum turun hujan gitu.
1: Iya, masih kemarau di sana ya. Untuk topik bagaimana Pak pagi ini?
6: Saya coba pilih nomor 2 itu tentang materai palsu ya.
1: Iya.
6: Tentu saya mesoroti gini, hukum di Indonesia itu kurang tegas, lemah. Makanya banyak orang-orang yang melakukan hal itu, mereka tahu Indonesia itu kan hukumnya lemah, kurang tegas, bisa ada tawar menawar juga di situ kan. Jadi tolonglah aparat-aparat penegak hukum di Indonesia itu harus tegas loh. Apalagi ini meterai, udah berapa tahun itu kan, udah kurang lebih 3 tahun ya kalau tidak salah ya, atau seperti itulah. Pokoknya meterai itu kan yeah. merugikan negara, bukan masyarakat juga. Jadi tolonglah hukum di Indonesia itu jangan gampang-gampang apa bilang begitu ya. Pokoknya jangan lemah, harus tegas dan tidak ada tawar-menawar. Kalau memang hukum ditegakkan harus ditegakkan seadil-adilnya supaya masyarakat warga negara itu rakyat Indonesia puas dengan hukum di Indonesia. Mungkin itu aja dulu dari saya.
1: Terima kasih Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Hadi di Jakarta Timur, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Safira.
1: Iya.
7: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Hadi, bagaimana topiknya pagi ini?
7: Melihat yang nomor 1
1: Indonesia-Tiongkok ya, kerjasama ya. Indonesia-Tiongkok
7: Ya, saya justru heran ya, kenapa ini kan perjanjian ini Indonesia menginginkan agar Cina itu memberi kemampuan kepandaiannya, tekniknya kepada Indonesia kan ya, untuk membagi cara membuat dan sejenisnya.
1: Transfer ilmu lah pokoknya ya.
7: Transfer segala hal. Nah, tapi saya heran kenapa kalau ke Cina seperti begitu. Jadi Indonesia bilang itu karena produk Cina di sini banyak. Kita jadi jangan tidak hanya membeli saja, tapi minta juga agar dia bikin pabrika atau bagaimana transfer ilmu yang terkait. Tidak seperti begitu akhirnya. Ada tapi nggak seluruhnya. Tapi kalau ke Amerika tuh nggak, heran. Produknya Amerika tuh banyak di Indonesia. Contohnya kemiliteran itu F-15, 16, senjata M-16, ada tank, ada ini, ada itu, segala macam ada. Tapi nggak ada tuh. Satu potong juga. Transfer ilmu apalagi pabrik yang ada di sini. Terus begitu ada Apple kan Amerika kan. Nah itu kok dikasih jualan nggak ada di sini. Cecil juga dia punya barang untuk spare part yang dibikin di Indonesia nggak ada, tapi barangnya banyak.
1: Baik.
7: Jadi, satu justru Amerika itu menguras habis barang-barang ya. Di Indonesia ya. Itu banyak minyak.
1: Baik. Kita nantikan nanti ya Pak Hadi ya. Terima kasih Pak Hadi. Ya, saya juga akan coba sapa pendengar lainnya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas berikut ini.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ dibuka bagi siswa di wilayah Kalimantan yang terdampak asap kebakaran. Kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Ada 5 topik IM pagi hari ini, diantaranya pertemuan RI dan Tiongkok, kemudian sindikat materai palsu dibongkar dengan 3,4 juta keping disita, kemudian misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT dan juga kebakaran hutan Kalimantan yang berdampak ke Malaysia di mana ratusan sekolah dikabarkan ditutup. Kemudian kita juga akan pantau lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545. Pak Darsono di Ciputat, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Fira di Studio Pro 3, Bapak, pagi ini.
10: Iya, Mbak Fira, selamat pagi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Pak Darsono, apa kabar di Ciputat?
10: Baik-baik saja.
1: Ya. Pagi ini topik yang mana, Pak, yang dipilih?
10: Kerjasama itu ya.
1: Indonesia-Tiongkok.
10: Tiongkok. Dan lancar-lancar aja, ya.
1: Ya.
10: Sama yang lain, yaitu yang bencana di Nusa Tenggara Timur sudah dapat kita bantuin ya. Ya Mbak Mira kan nih.
1: Iya, betul Bapak. Kita harapkan segera pulih ya gempa di NTT.
10: Makasih ya Mbak Mira.
1: Baik, terima kasih Pak Darsono di Ciputat. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi.
11: Selamat pagi Mbak Sawira.
1: Pagi Pak Dasrun.
11: Ya, suaranya empuk sekali kok Anda.
1: Empuk gimana tuh Pak Dasrun?
11: Empuknya tuh cerewet, jangan terlalu cerewet, halus tidak terlalu halus, sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang saja. Baik, Purwokerto bagaimana kabarnya pagi ini?
11: Alhamdulillah, ini sudah hampir 10 hari tidak ada merasa dingin.
1: Oh gitu.
11: Iya. Kadang-kadang mendung.
1: Oh, sudah mulai hujan kah di sana?
11: Belum.
1: Belum, tapi dingin ya di Purwokerto ya?
11: Enggak dingin kok.
1: Apa? Sumuk. Oh, sumuk, justru sumuk. Oke, baik. Pagi ini pilih topik yang mana Pak Dasrun?
11: Komentar saya itu di Indonesia sama Tiongkok kerjasama ya.
1: Iya.
11: Oh, kalau bagi saya ya mudah-mudahan saja ya. Apa yang diharapkan di antara kedua negara, oh mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Gitu. Menguntungkan juga untuk Indonesia ya.
11: Iya, memang soal hukum lemah kan sudah dari dulu itu memang lemah. Malah lemahnya sudah bikin untuk bikin batu bata, batu batanya untuk bikin rumah, rumahnya kena gempa.
1: Iya.
11: Terima kasih sayangku cantikku.
1: Terima kasih pada Seruni Prokerto, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan topik pilihan Anda ya pagi ini. Tadi beberapa di antaranya juga memilih topik tentang Indonesia dan juga Tiongkok yang menggelar dua forum strategis kemarin dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri RI. Dan ada beberapa hasil yang didapatkan ataupun menjadi tonggak baru yang menandai arah kemitraan kedua negara ke depan dengan 5 pilar utama kerjasama yang meliputi politik, kemudian ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Kami akan berbincangkan pagi ini bersama dengan narasumber terkait. Kemudian juga tentang Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak yang berhasil membongkar sindikat materai palsu lintas provinsi yang telah beroperasi selama sekitar 3 tahun. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 16 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari produsen hingga penjual, serta menyita 3,4 juta keping materai ilegal. Jaringan ini diketahui beroperasi di 5 provinsi dan telah menjual sekitar 4 juta keping materai palsu dengan perputaran uang mencapai 40 miliar rupiah. Dan jika tidak dihentikan, potensi kerugian negara diperkirakan bisa menembus 1 triliun rupiah. Dan dari sisi modus, sindikat menggunakan mesin produksi berkapasitas tinggi bahkan mendaur ulang materai bekas agar terlihat seperti baru. Kemudian memasarkannya secara offline maupun melalui marketplace. Polisi juga menyita alat produksi dan bahan baku yang masih bisa menghasilkan puluhan juta keping tambahan. Dan para pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun penjara dan masyarakat diimbau untuk membeli materai hanya dari saluran resmi. Dan juga waspada terhadap harga di bawah nominal 10.000 karena hal ini juga bisa menjadi indikasi dari adanya materai palsu.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru